0: akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu. Wow.

0: panas.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Sembilan puluh poin delapan FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Bagaimana kabarnya teman Pro 2 di Jumat pagi ini? Udah jam 8 loh, kamu udah siap-siap deh ya untuk beraktivitas di pagi hari ini, ataupun juga yang sedang libur nih teman Pro 2, boleh deh untuk keluar rumah sejenak untuk mendapatkan sinar matahari langsung ya, biar dapat vitamin D-nya secara alami. Anyway teman Pro 2, semoga semuanya tetap semangat menjalankan aktivitas, dan di pagi ini kita mau bahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua, yaitu tentang hidup sehat tapi ala kita nih, ala anak muda. Tenang aja, kita tidak bakal bahas yang ribet-ribet ya. Janganlah ribet-ribet di pagi hari ini. Justru kita cari cara biar kita tuh hidup sehat tapi tetap simpel nih teman Pro 2. Tetap santuy, tetap santai ya, tapi tetap juga berdampak. Karena faktanya sekarang ini pemerintah juga lagi fokus nih untuk ke peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, dan kita sebagai anak muda tentunya punya peran penting untuk mulai dari diri sendiri. Nah, mungkin yang jadi pertanyaannya, emang bisa ya hidup sehat tanpa harus mahal dan ribet? So, kita bahas bareng nih teman Pro 2 di pagi hari ini. Nah, teman Pro 2, jujur-jujuran aja nih, gaya hidup kita sekarang tuh ya sering sekali jauh dari kata sehat. Bangun pagi ke skip sarapannya, siang makan ya seadanya, malam malah jajan yang manis-manis atau junk food. Belum lagi kebiasaan begadang scroll media sosial sampai lupa akan waktu. Padahal tanpa kita sadari nih teman Pro 2, pola hidup yang seperti itu tuh bisa berdampak ke kesehatan jangka panjang, mulai dari gampang capek, susah fokus, sampai risiko penyakit. Dan ini tentunya bukan hanya tentang fisik, tapi juga berpengaruh ke mental kita. Makanya sangat penting nih teman Pro 2 untuk kita mulai sadar lagi bahwa hidup sehat itu bukan pilihan lagi nih, tapi itu memang kebutuhan.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

Teman Proy 2, ada yang sering jadi alasan nih kalau mau hidup sehat. Biasanya bilangnya, hidup sehat itu kan mahal. Apa-apa kalau mau yang serba sehat itu mahal. Padahal sebenarnya ya tidak selalu seperti itu ya teman Proy 2. Kamu tidak harus gym mahal dulu nih untuk olahraga. Cukup jalan kaki aja 15-30 menit. Jogging ringan atau bahkan stretching di rumah juga udah bagus tuh teman Proy 2. Makan sehat juga tidak harus fancy. Cukup kurangi gorengan, perbanyak sayur dan air putih. Itu sudah jadi langkah besar juga. Intinya bukan tentang mahal atau tidak, tapi tentang konsistensi teman Proy 2 ya. Nah, ada beberapa tips simple yang bisa kamu mulai dari sekarang juga nih teman Proy 2. Pertama, minum air putih yang cukup setiap harinya. Lalu kedua, tidur minimal 6-8 jam. Dan juga ketiga, kurangi minuman manis berlebihan. Keempat, luangkan waktu untuk bergerak setiap harinya. Dan yang kelima, jangan lupa sarapan. Kedengarannya sederhana teman Proy 2, tapi kalau kamu lakukan secara rutin, tentunya efeknya ini luar biasa untuk tubuh kita.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi,

Sawan Roy 2 sekarang lagi banyak tren juga nih di kalangan anak muda ya, mulai dari workout ringan di rumah, lari pagi, sampai ikut challenge hidup sehat di media sosial. Ini sebenarnya hal yang positif ya, karena menunjukkan nih kalau kesadaran anak muda terhadap kesehatan itu mulai meningkat. Tapi tetap nih teman Pro 2, jangan hanya ikut tren saja, yang penting adalah konsistensi dan sesuai kebutuhan tubuh kamu. Well, teman Pro 2, hidup sehat itu bukan hanya bikin badan fit aja, tapi juga bikin kita lebih produktif pastinya. Kalau misalnya tubuh kita segar ya, teman Pro 2, pikiran pun tentunya ikut jernih juga kan. Aktivitas jadi lebih lancar, belajar lebih fokus, kerja juga lebih maksimal. Ini juga sejalan nih dengan upaya pembangunan SDM yang berkualitas. Karena generasi sehat ya sama dengan generasi yang kuat. Nah, biar tidak hanya jadi wacana nih teman Pro 2, coba deh challenge kamu, challenge diri kamu sendiri nih teman Pro 2. Mulai dengan satu kebiasaan sehat. Mungkin di hari ini bisa kamu mulai challenge-nya nih teman Pro 2. Entah itu minum air lebih banyak, jalan kaki, atau tidur lebih cepat malam nanti. Tidak perlu langsung banyak teman Pro 2, yang penting mulai aja dulu. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah.

0: Kakak.
1: Kok
0: bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah...

kabar baik kamu. Nah, teman Pro 2, sekarang tuh banyak sekali tren makanan kekinian. Mulai dari minuman boba, kopi susu yang literan, sampai makanan viral yang super menggoda. Tapi pertanyaannya, itu sehat tidak ya? Sesekali sih enggak masalah ya, teman Pro 2. Tapi kalau tiap hari dikonsumsi, apalagi yang tinggi gula dan juga lemak, tentunya bisa berdampak ke tubuh kita. So, mulai dari sekarang, coba lebih bijak ya dalam memilah-milih makanan. Boleh ikut trennya, tapi tetap seimbang juga nih teman Pro 2. Dan juga buat kamu yang bilang, aku tidak punya waktu untuk olahraga, stop. Coba dulu mulai dari yang ringan ya. Kamu bisa stretching pagi, plank sekitar 1-2 menit, atau bahkan sekedar jalan kaki nih teman Pro 2 di sekitar rumah. Tidak harus lama, 10-15 menit saja itu sudah cukup untuk menjaga tubuh kamu tetap aktif. Dan ingat juga, yang penting bukan seberapa berat olahraganya, tapi seberapa rutin kamu melakukannya. Karena teman Pro 2, sering juga kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu akan berdampak di masa depan. Kalau dari sekarang kita sudah terbiasa hidup sehat, maka kedepannya kita bisa terhindar nih dari berbagai penyakit. Itu artinya kita juga mengurangi ya yang namanya beban biaya kesehatan dan bisa tetap produktif lebih lama lagi. Jadi jangan tunggu sakit dulu baru kamu peduli nih, lebih baik mencegah daripada mau mengobati kan. So, jelang pukul 9 pagi, teman Pro 2, dari yang kita bahas di hampir 1 jam ini, satu hal yang pasti juga, hidup sehat itu tidak harus ribet, tidak harus mahal, yang penting adalah kemauan untuk memulainya. Mari jadikan hidup sehat sebagai gaya hidup, bukan sekedar wacana, mulai dari hal kecil, mulai dari hari ini. Karena kita sebagai anak muda yang sehat adalah kunci masa depan bangsa yang kuat.

0: Hade, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO.

0: You mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
0: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
0: Iya.
1: Beuh, keren men.
0: Tapi ada satu efek sampingnya.
1: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
0: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
0: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan puluh poin delapan FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Sepada selamat pagi teman Pro 2. Masih seru-seruan bareng Vivi temani kamu di perjalanan pagi hari ini di hari Jumat 3 Juli 2026. Well teman Pro 2, tahu tidak kalau hari ini di tanggal 3 Juli ternyata dunia lagi memperingati Hari Bebas Kantong Plastik Internasional. Yes, sebuah momentum global yang mengajak kita ya untuk lebih sadar dengan akan penggunaan plastik, khususnya kantong plastik sekali pakai yang ternyata punya dampak besar sekali untuk lingkungan. Dan di pagi ini kita bakal bahas tuntas mulai dari faktanya, dampaknya, sampai aksi kecil yang bisa kamu lakukan mulai hari ini juga nih teman Pro 2. So, teman Pro 2, pastiin kamu stay tune karena kita seru-seruan bareng di sepeda hingga pukul 10 pagi nanti. Don't go anywhere.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

Teman pro juga teman terbaik kamu. Nah, masih bareng Vivi ya, temani kamu teman pro 2 di hari kantong hari bebas kantong plastik internasional. Jadi ini teman pro 2 diperingatinya itu setiap tanggal 3 Juli setiap tahunnya sebagai kampanye global untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Tujuannya tentunya ini simpel tapi sangat penting ya teman pro 2, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga mendorong perubahan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Karena faktanya penggunaan kantong plastik itu sudah jadi kebiasaan sehari-hari nih, bahkan sering kita dapatkan secara gratis. Tapi di balik itu teman pro 2, ada dampak besar yang sering kita abaikan. Ada beberapa fakta yang bikin kita tuh harus mulai berpikir ulang nih. Jadi sekitar 1 juta kantong plastik digunakan setiap menitnya di dunia. Plastik tentunya butuh waktu ratusan tahun untuk terurai teman pro 2. Bisa kita bayangkan ya, barang yang kita pakai hanya beberapa menit, tapi sampahnya itu bisa bertahan sampai ratusan tahun. Awet gak tuh? Dan ini bukan hanya tentang sampah nih teman pro 2, tapi juga tentang masa depan lingkungan kita. Dampak plastik tentunya sangat nyata. Sampah plastik yang dibuang sembarangan itu bisa menyumbat saluran air dan menyebabkan banjir, lalu mencemari laut dan sungai, bahkan membahayakan satwa laut. Banyak hewan seperti penyu mengira plastik itu makanan, lalu memakannya dan akhirnya mati. Aduh. Dan yang lebih ngeri lagi nih teman pro 2, mikroplastik itu bisa masuk ke rantai makanan dan akhirnya dikonsumsi manusia juga. Oh, jangan sampai deh ya teman pro 2. Lantas kenapa nih bisa terpilih di tanggal 3 Juli ini teman pro 2 diperingati sebagai hari bebas hari bebas kantong plastik sedunia. Nanti kita bakal sama-sama tahu teman pro 2 di next segment. Vivi hadirkan infonya untuk kamu, seperti apa sih sejarahnya, nanti kita throwback juga kenapa dipilihnya di tanggal 3 Juli dan dari tahun berapa sebenarnya hari bebas kantong plastik sedunia ini itu diperingati. Pastiin kamu tetap di Pro 2 FM Kendari.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2 bicara tentang Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia. Nah, itu sejarahnya sejak kapan diperingatinya di setiap tanggal 3 Juli ini, Teman Pro 2. Jadi, ini tuh diawali dengan keresahan akibat dampak sampah plastik yang merusak lingkungan. Di tahun 1997 silam, pelaut dan peneliti Charles Moore menemukan pusaran air yang dipenuhi dengan sampah plastik dengan jumlah yang besar. Wow. Pusaran air itu disebut Great Pacific Garbage Patch yang disebut terbesar di lautan dunia. Nah, pusaran ini penuh sampah, tentunya mengancam kehidupan laut ya. Salah satu dampaknya yaitu kantong plastik dapat membunuh penyu laut. Penyu kerap kali mengira kantong plastik itu adalah ubur-ubur dan kemudian memakannya. Setelah berbagai masalah lingkungan muncul akibat sampah plastik, Bangladesh pun menjadi negara pertama di dunia yang melarang penggunaan kantong plastik di tahun 2002 silam. Negara-negara lain seperti Afrika Selatan, Rwanda, China, Australia dan Italia kemudian ikut nih menerapkan kebijakan ini setelahnya. Kemudian menukil laman Perpustakaan Universitas Brawijaya juga nih Teman Pro 2, kesadaran akan dampak kantong plastik ini dirasa perlu ditingkatkan lagi nih untuk menyelamatkan planet tercinta kita. Oleh karena itu, di tahun 2008, Hari Bebas Kantong Plastik pun diciptakan. Peringatan ini didirikan oleh sekelompok organisasi dan individu yang peduli terhadap dampak lingkungan dari kantong plastik. Namun yang pertama kali memperkenalkan Hari Bebas Kantong Plastik adalah organisasi Bag Free World. Adapun tanggal peringatannya jatuh pada 3 Juli setiap tahunnya. Jadi sejak saat itu Teman Pro 2, peringatan Hari Bebas Kantong Plastik sedunia pun dirayakan secara global. Well, Teman Pro 2, gerakan ini adanya juga Hari Bebas Kantong Plastik itu sudah digagas mulai sekitar tahun 2009 aktifnya Teman Pro 2 dan menjadi bagian dari kampanye besar melawan polusi plastik. Gerakan ini juga didukung oleh ratusan hingga ribuan organisasi di dunia yang punya tujuan yang sama, yaitu mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai dan juga mendorong alternatif yang lebih ramah lingkungan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

teman Proy 2. Nah, sekarang yang mungkin jadi pertanyaannya adalah kita bisa apa nih teman Proy 2 di hari peringatan bebas kantong plastik sedunia ini? Tenang teman Proy 2, tidak harus langsung yang besar, mulai dari hal yang kecil aja dulu. Misalnya bawa tas belanja kamu sendiri, jadi nanti ketika kamu belanja tidak usah lagi nih menggunakan kantong plastik sekali pakai. Lalu kamu bisa menolak kantong plastik saat berbelanja karena kamu sudah bawa kan tas belanjanya sendiri. Lalu gunakan kembali plastik ya, kantong plastik yang sudah ada ya, plastik yang udah ada di rumah. Nah, bisa itu kamu gunakan kembali nih teman Proy 2. Dan juga mulailah kebiasaan reduce, reuse, recycle, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Kita sebagai anak muda ya, tentunya punya peran yang sangat penting nih teman Proy 2 dalam isu lingkungan ini. Gaya hidup eco-friendly saat ini bahkan sudah jadi tren yang positif, mulai dari pakai tote bag, bawa tumbler, pilih produk ramah lingkungan, dan ini bukan hanya tentang gaya-gayaan ya, tapi juga sebagai bentuk kepedulian kita terhadap bumi tercinta kita ini. Karena jujur aja nih, teman Proy 2 yang bakal merasakan dampak terbesar di masa depan, ya siapa lagi? Kalau bukan, ya kita-kita juga kan?

0: Tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
2: Bunda, jangan main TikTok tarui.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
2: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
1: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
2: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
3: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
4: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Alright, teman Pro 2, di hari bebas kantong plastik internasional ini bukan hanya sekedar peringatan ya, tapi juga ajakan nyata untuk berubah. Mulai dari hari ini, yuk kita biasain hidup lebih bijak dalam menggunakan plastik. Karena satu tas yang kamu bawa hari ini, teman Pro 2, bisa jadi satu langkah besar untuk bumi yang lebih baik. Vivi harus sign out juga dari ruang dengar kamu. Udah jelang pukul 10 pagi ini, teman Pro 2, tentunya siaran RRI Pro 2 Kendari masih terus berlanjut dengan keseruan, dengan varian informasi yang informatif dan juga kreatif, teman Pro 2, dan tentunya musik-musik yang asik menemani kamu di sepanjang hari ini. Di santai siang nanti ada rekan Vivi yang bakal menemani perjalanan kamu, teman Pro 2. Besok kita jumpa lagi. Pastikan kamu stay happy and healthy dan stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 2. Teman Pro 2, inilah info Pro 2. Kita ke informasi yang pertama, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di SMK Negeri 1 Kendari berlangsung sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Seluruh proses penerimaan dilaksanakan secara terbuka untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon murid sesuai jalur dan ketentuan yang berlaku. Kepala SMK Negeri 1 Kendari menyampaikan hal ini saat wawancara bersama penyiar pewawancara Yuliana Linda pada program Sultra Siang di RRI Pro 1 Kendari. Kepala SMK Negeri 1 Kendari menjelaskan seluruh tahapan SPMB mulai dari pendaftaran, verifikasi berkas, proses seleksi hingga pengumuman hasil dilakukan secara daring. Sistem ini memudahkan masyarakat memantau proses penerimaan sekaligus meningkatkan transparansi penyelenggaraan SPMB. Proses seleksi mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Setiap calon murid memperoleh kesempatan mengikuti seleksi sesuai jalur pendaftaran, sedangkan panitia memastikan seluruh tahapan berlangsung objektif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. SMK Negeri 1 Kendari juga membuka layanan informasi bagi masyarakat yang membutuhkan penjelasan terkait persyaratan, jadwal, maupun mekanisme pendaftaran. Layanan ini diharapkan mampu membantu orang tua dan calon murid memperoleh informasi secara cepat dan juga tepat. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Industri perfilman Indonesia kembali menghadirkan film bertema keluarga melalui film Kado Untuk Ibu. Film garapan sutradara Amrul Umami ini mengangkat kisah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari sekaligus menyampaikan pesan tentang kasih sayang, pengorbanan, dan pentingnya menghargai keluarga. Film ini dijadwalkan tayang di Bioskop Indonesia mulai tanggal 6 Agustus 2026. Adapun film ini berbeda dengan film yang mengandalkan aksi atau konflik besar, film Kado Untuk Ibu menyajikan cerita hangat yang berpusat pada hubungan antara anak dan ibu. Melalui perjalanan emosional para tokohnya, film ini juga mengajak penonton memahami bahwa kasih sayang tidak selalu diwujudkan melalui hadiah yang mahal, melainkan lewat perhatian, kebersamaan, dan kepedulian terhadap orang-orang terdekat. Melalui sentuhan penyutradaraan Amrul Umami yang sebelumnya dikenal lewat film bertema keluarga, film Kado Untuk Ibu diharapkan menjadi tontonan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajak penonton merefleksikan pentingnya kehadiran orang tua dalam kehidupan. Nilai kasih sayang, pengorbanan, dan bakti kepada ibu menjadi benang merah yang ingin disampaikan sepanjang cerita. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Belgia memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah melakukan comeback luar biasa untuk mengalahkan Senegal dengan skor 3-2 melalui babak perpanjangan waktu pada laga 32 besar di Seattle Stadium pada Kamis ini. Sempat tertinggal 2 gol hingga menit ke-85, Belgia menunjukkan mental baja dengan mencetak 3 gol balasan. Romelu Lukaku membuka asa pada menit ke-86, Yuri Tielemans menyamakan kedudukan 3 menit kemudian sebelum kapten Belgia ini menjadi pahlawan lewat eksekusi penalti pada menit ke-120+5. Sejak peluit awal dibunyikan, Senegal langsung tampil agresif. Tim asuhan Pape Thiaw menguasai jalannya pertandingan dan beberapa kali merepotkan pertahanan Belgia. Ismaïla Sarr bahkan 2 kali mengancam lewat peluang yang membentur tiang gawang pada menit ke-13 dan sendelannya kembali mengenai mistar pada menit ke-24. Adapun pada akhir pertandingan saat wasit meniup peluit panjang tanda pertandingan berakhir, Belgia menang dramatis dengan skor 3-2 setelah melalui 120 menit pertandingan dan berhak melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di fase gugur setelah Red Devil mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk membalikan keadaan pada menit-menit akhir hingga babak tambahan. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan santai siang.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

90.8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, santai siang bersama dengan Nisa yang temani ruang dengar kamu. Kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti teman Pro 2. Dan seperti biasa, kita awali lagi dengan hits list. Kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu di perjalanan santai siang hari ini teman Pro 2. Requestnya bisa langsung ke WhatsApp kita yuk di 0821 8830908. Atau ada dari kamu yang mau main ke Instagram kita juga boleh, ke Instagram Pro 2 Kendari. Di perjalanan santai siang hari ini teman Pro 2, kamu bisa request sampai pukul 12 ya waktu Indonesia Tengah nanti. Terus kamu juga bisa terus dengarkan ya di 90.8 FM atau via mobile application kita RRI Digital. Teman Pro 2 juga bisa terus dengarkan kita via streaming di www.rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Masih di 98 FM, Produa Riri Kendari, teman terbaik kamu. Teman Produa masih di Hitslist yang hari ini ya. Perjalanan santai siang kita teman Produa diwarnai masih dengan euforia Piala Dunia juga. Siapa nih dari kamu? Fansnya Ronaldo, fansnya Portugal, mungkin sekarang lagi senyum-senyum sendiri. Karena di pertandingan pagi tadi teman Produa ya, yang berlangsung dengan pertandingan yang terbilang sengit juga antara Portugal dan Kroasia, akhirnya membawakan kemenangan untuk Portugal yang berhasil melaju ke babak 16 besar ya. Jadi kamu biar makin happy teman Produa di perjalanan santai siang hari ini. Yuk, sambil request juga lagu-lagu favorit kamu yang mau kamu dengarkan di perjalanan santai siang hari ini. Requestnya masih bisa sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elok-elok buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Teman berdua, teman terbaik kamu masih di perjalanan santai siang hari ini ya teman berdua dengan Hits List. Kamu masih bisa request lagu-lagu yang mau kamu dengarkan di perjalanan siang hari ini. Seperti teman berdua kali ini ya, ada yang requestnya via WhatsApp ya, dengan siapa nih ya. Halo, assalamualaikum kak, selamat siang. Siang, mau request lagu dari Olivia Rodrigo, Femme Fire aja kak. Oke deh, langsung kita puterin ya di perjalanan santai siang hari ini teman berdua. Lagu yang akan segera hadir ke ruang dengar kamu, requestan dari teman berdua. Kamu juga masih bisa request via WhatsApp kita di 0821 8830908, atau teman berdua juga bisa requestnya via DM Instagram ke Instagram Pro2 Kendari. Bisa tunggu teman berdua requestan kamu di perjalanan santai siang.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Kebon pro dua teman terbaik kamu. Biarpun 2000 kali. Jadi biarpun 2000 kali teman pro dua ya, buat kesalahan kalau katanya Adrian Halif 2000 kali bertengkar 2001 kali, kita berjanji lagi untuk sama-sama. Yuhu. Nah, kalau untuk kamu teman bro 2, 2000 kali kamu request, bisa akan memutarkan 2001 kali ya. Lagu-lagu yang kamu request di perjalanan santai siang hari ini yang masih mau request, bisa masih tunggu kamu teman bro 2 sampai pukul 12 nanti kamu masih bisa request di Hitsly siang hari ini. Requestnya lewat mana, Kak? Kamu bisa request via WhatsApp kita ya di 0821-8830908. Atau teman Pro 2 main juga deh ke media sosial kita, ke Instagram Pro 2 Kendari. Bisa tunggu teman Pro 2 requestan kamu di perjalanan santai siang.

0: Calderius.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari.
3: Bagi-

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

teman berdua, teman terbaik kamu. Di hari Jumat ini teman berdua, ya kita ditemani dengan cuaca yang lagi cerah-cerahnya. Akhir-akhir ini memang kan kota Kendari lagi terlalu cerah. Bawaannya teman berdua sekarang kalau lagi menunggu ya di lampu merah misalnya, lagi kena lampu merah di lampu lalu lintas, terus harus menunggu, waduh kamu harus siap-siap pokoknya ya, ditemani dengan panasnya cuaca kota Kendari akhir-akhir ini lagi kuatnya menyengat ya sinar matahari ini. So pastikan kamu yang mau keluar rumah pakai sunscreen dulu, pakai sunblock biar lebih aman pokoknya dari sinar matahari teman berdua, apalagi yang mau menggunakan kendaraan roda dua juga ya. Tapi satu yang pasti teman berdua, jangan lupa juga jaga keselamatan kamu, selamat sampai di tempat tujuan, dan selalu patuhi aturan rambu lalu lintas, karena itu jadi cara juga, bukan hanya jaga diri kamu tapi jaga orang-orang di sekitar kamu juga yang sama-sama pengguna jalan teman berdua. Dan teman berdua, di perjalanan santai siang juga kita masih di hits list. Kamu masih bisa request lagu favorit kamu sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2, teman terbaik kamu masih di perjalanan Hitslist. Santai siang hari ini teman Pro 2, kamu masih bisa juga untuk request lagu-lagu yang mau kamu dengarkan di perjalanan santai siang kamu di hari Jumat ini ya. Dan untuk kamu yang lagi di rumah sambil bekerja juga, selamat menikmati work from home kamu. Tetap lakukan tugas dengan baik juga teman Pro 2. Nah, kita jelang waktu istirahat di perjalanan siang hari ini ya, sambil update informasi ke kamu. Kali ini datang dari salah satu boy band yang tidak hanya terkenal di negaranya teman Pro 2, tapi bahkan secara internasional. Ada BTS yang kembali pecahkan rekor pendapatan bulanan grup di Billboard Boxcore Top Awards teman Pro 2. Nah, grup idola BTS ini kembali ya menempati posisi pertama tangga Billboard Boxcore Top Awards selama 2 bulan berturut-turut. Grup ini jadi artis tour dengan pendapatan dan penjualan tiket tertinggi pada bulan Mei 2026. Wow, karena dari Billboard mencatat BTS ini bahkan mengantongi pendapatan sebesar 127,8 juta dolar Amerika Serikat selama periode tersebut teman Pro 2. Pendapatannya berasal dari 12 konser yang digelar mulai tanggal 2 hingga 28 Mei 2026. Nah, dalam rangkaian konser itu, BTS juga menjual sekitar 641 ribu tiket kepada penggemarnya. Jumlah ini memperkuat posisi BTS sebagai artis dengan penjualan tiket tur terbanyak bulan itu teman Pro 2. Dan of course ya, capaian ini langsung memecahkan juga rekor pendapatan bulanan tertinggi untuk kategori grup di Billboard Boxcores. Dan rekor sebelumnya sebenarnya dipegang sama The Rolling Stones dengan pendapatan 95 juta dolar pada Agustus 2019. Pendapatan BTS pada Mei 2026 menjadi yang tertinggi kelima sepanjang sejarah Billboard Boxcore. Posisi di atasnya ditempati 3 catatan Beyonce serta 1 catatan tour dari Kendrick Lamar dan Zsa teman Pro 2. Dan BTS kini telah 4 kali ia berada di posisi pertama Billboard Boxcore Top Hours. Pencapaian sebelumnya diraih pada Mei 2019, tercatat juga di April 2022 sama di April 2026 teman Pro 2. Dan hanya 5 artis yang sering menduduki puncak tangga Top Hours dibandingkan BTS, ada Bad Bunny, Beyonce, Coldplay, ada Elton John sama Trans Siberian Orchestra yang biasanya menempati di posisi pertama. Weh, keren ya BTS, congrats.

Teman Pradua, teman terbaik kamu, perjalanan Sunday siang kita di Hitslist yang hari ini teman Pradua harus segera berakhir ya. Dan untuk kamu yang sudah request, thank you teman Pradua. Kamu bisa request lagi besok di Hitslist di jam yang sama ya. Pokoknya kita setiap hari setiap pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tapi kalau di Sabtu diawali dengan Indonesia Pro Indie. So untuk Hitslistnya mulainya di pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk temani kamu di Santai Siang hari ini, kita masih lanjut lagi pukul 12 nanti teman Pro 2. Kita kembali lagi dengan informasi tentang muda kreatif teman Pro 2, segmen kita ya. Di perjalanan muda kreatif nanti kita hadirkan lagi deh ragam informasi ekonomi kreatif untuk kamu. So always stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Produa FM.
2: Sampai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Apa satu Pradua film teman terbaik kamu? Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Buyuang. Banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Masih di 90.8 FM Pro2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro2, sekarang waktunya kita hadir lagi nih untuk kamu di Muda Kreatif ya. Seperti biasa teman Pro2, kalau di Muda Kreatif waktunya kita bahas something kreatif untuk kamu, apalagi yang berkaitan dengan ekonomi, teman Pro2. Karena di zaman sekarang ya, entah kenapa orang-orang itu makin inovatif, makin keren. Karena makin banyak inspirasi juga barangkali teman Pro2 ya. Apalagi di era digitalisasi ini, sekarang itu apa-apa makin mudah diakses. Akses informasi ya, terus dipermudah juga kinerjanya teman Pro2 lah. Banyak lah yang semakin berkembang di zaman sekarang. Tapi yang justru bikin, bukan bikin orang makin mager-mageran, tapi bikin banyak para pelaku usaha khususnya yang makin kreatif juga di zaman sekarang ya. Salah satunya teman Pro2 yang lagi naik daun adalah UMKM eco-friendly atau usaha yang dikenal ramah lingkungan. Jadi di zaman sekarang, anak muda itu bukan hanya memikirkan cuan tapi juga dampak ke lingkungan. Mulai dari bisnis tote bag dari bahan daur ulang, produk skincare natural, atau makanan dengan kemasan minim plastik. Kamu sudah pernah coba belum teman Pro2 di antara ketiganya ini? Nah yang menarik ya, tren ini sebenarnya bukan cuma gaya-gayaan, tapi banyak konsumen yang sekarang justru lebih memilih produk yang ramah lingkungan. Ya walaupun harganya bisa terbilang sedikit lebih tinggi teman Pro2, karena ada kesadaran ya kalau setiap pilihan kita itu berdampak. Nah inilah yang jadi peluang besar nih untuk kamu teman Pro2 ya. Anak muda kreatif, bagaimana caranya bikin usaha yang tetap keren, tetap laku, tapi juga punya nilai positif untuk bumi kita tercinta teman Pro2 ya. Oh ya, pokoknya kalau dengan UMKM yang eco-friendly ya, berkaitannya dengan itu teman Pro2. Tapi sebenarnya kenapa sih hal ini jadinya penting ya di zaman sekarang? Menurut kamu kenapa nih teman Pro2?

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua, teman terbaik kamu masih di Muda Kreatif ya. Nah, bicara soal UMKM yang ekonomi friendly teman berdua, kenapa sih ini penting ya? Ya karena masalah lingkungan, apalagi di saat ini teman berdua, itu adalah hal yang nyata. Mulai dari sampah plastik, terus limbah produksi, sampai polusi, semuanya makin terasa dampaknya teman berdua. Nah, UMKM bisa juga jadi bagian dari solusi, bukan nambah masalah jadinya teman berdua ya. Terus juga anak muda itu kan sekarang dituntut untuk punya kreativitas yang tinggi. Dari barang bekas bisa jadi produk bernilai. Misalnya botol plastik jadi pot tanaman, kain perca yang bisa jadi fashion item, atau bahkan limbah kopi bisa jadi produk skincare teman berdua. Why not ya? Terus yang ketiga teman berdua, soal branding juga. Sekarang ya, label eco-friendly itu rasanya punya nilai jual yang tinggi. Kamu merasakan itu juga tidak sih teman berdua? Karena di zaman sekarang, kalau kita sudah lihat eco-friendly, ya biasanya memang akan cenderung menggunakan bahan yang lebih mahal mungkin dari biasanya teman berdua, yang alhasil nilai jualnya juga jadi berbeda. Terus ya, tidak lupa juga teman berdua, konsumen biasanya merasa lebih relate ya dan bangga pakai produk yang peduli lingkungan. Tapi balik lagi, semua pasti ada yang namanya tantangannya, mulai dari biaya produksi yang kadang lebih mahal, sampai edukasi pasar yang belum merata. Ya makanya penting teman berdua untuk tetap kreatif dalam pemasaran ya. Misalnya lewat storytelling di media sosial atau hal-hal lain. Yang intinya UMKM eco-friendly is not only a trend teman berdua, tapi sebenarnya sebagai movement atau sebagai sebuah gerakan juga tanpa kita sadari.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

Teman berdua, teman terbaik kamu. So, untuk kamu teman berdua yang tertarik mau mulai UMKM eco-friendly, beberapa tips nih untuk kamu. Yang pertama, mulai dari yang kecil. Kamu tidak harus langsung besar, teman berdua. Bisa dari ide sederhana yang ada di sekitar kamu juga. Terus yang kedua, gunakan bahan yang mudah didapat dan ramah lingkungan. Misalnya dari barang bekas kah atau bahan alami, teman berdua. Dan yang ketiga, kamu juga bisa bangun brand kamu, bangun cerita di balik produk kamu. Karena di zaman sekarang ya, biasanya banyak konsumen yang beli bukan cuma karena barangnya, tapi karena nilai atau cerita di baliknya. Dan yang terakhir, konsisten deh ya rasanya. Ya, karena balik lagi teman berdua, usaha bukan cuma soal cepat sukses, tapi soal bertahan dan terus berkembang juga. Jadi teman berdua, jadi anak muda yang kreatif bukan cuma soal beda ya, tapi juga soal berdampak nih. Dari ide kecil mungkin jadi perubahan besar, teman berdua ya. Semoga ini menginspirasi lagi untuk kamu dan juga untuk Isa pastinya, untuk kita semua yang mau coba mau mulai ya dengan ekonomi kreatif di zaman sekarang, teman berdua. Well, untuk perjalanan kita juga di santai siang hari ini masih akan terus berlanjut. Isa masih terus temani ruang dengar kamu. Nanti pukul 13 waktunya lagi nih kita hadir di Sport Update, teman berdua. Update informasi olahraga buat kamu. So, pastikan kamu always station di Pradu FM, di 90.8 FM, atau via mobile application kita di RRI Digital, atau streaming di www.rri.co.id.

0: astaga tante, kita kenapa?
1: Seada cari kasihan ini dompetku. Kabur-kabur ini saya lihat.
0: Ini he, ada aja di atas meja. Maunya kita pergi periksa mata dulu karena kita sudah setengah mati melihat.
1: Itu mi juga. Jadi di mana itu bagusnya saya periksakan mataku?
0: Di situ he tante, di klinik utama mata JEC Orbita at Kendari. Cabangnya JECI Hospital and Clinics yang sudah berdiri selama 41 tahun. Alatnya lengkap, teknologinya terbaru, dokternya sudah subspesialis. Ada subspesialis lensa dan lensa premium, glaukoma, medical retina, rekonstruksi dan okuloplasti. Pokoknya lengkap.
1: Kerennya mi, tapi enggak mahal jika itu?
0: Tidak ji tante, di sana banyak promonya tante, mulai dari pemeriksaan, pembelian kacamata, bahkan tindakan operasi.
1: Di mana tempatnya itu?
0: Alamatnya di depan gerbang BTN Beringin Lepo-Lepo tante. Kita WA saja 0811 4778.
1: Mantap, segera mi kita ke sana.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Santai siang nih kita ya, teman Pro 2. Jumat santai kita bersama hari ini. Untuk kamu yang lagi santai, kalau yang lagi dengan berbagai aktivitas, juga selamat menikmati aktivitas kamu di perjalanan santai siang hari ini, teman Pro 2. Waktunya kita update lagi nih informasi olahraga untuk kamu, teman Pro 2, di Sport Update. Kalau bicara soal olahraga, ya sekarang tidak jauh-jauh nih. Kita langsung ke Piala Dunia 2026, teman Pro 2 ya. Di perjalanan santai siang hari ini, kita mau update informasi ke kamu nih, teman Pro 2. Sekarang lagi di babak 32 besar untuk perhelatan Piala Dunia 2026 ya. Tim-tim kesayangan kamu, apa kabar teman Pro 2? Sudah melaju ke babak berikutnya kah, atau justru masih menantikan nih pertandingan berikutnya ya? Karena kalau per pagi hari tadi, setelah pertandingan antara Portugal versus Kroasia yang akhirnya diberenangkan Portugal ya teman Pro 2 dengan skor 2-1 untuk Portugal, ini kembali membawa Kroasia akhirnya harus masuk nih dalam daftar 12 tim negara yang tersingkir di babak 32 besar. Tidak sendirian teman Pro 2, ditemani dengan Afrika Selatan, kemudian ada Jepang, Jerman, bahkan hingga Belanda, Pantai Gading, Swedia, Ekuador, Kongo, Senegal, Bosnia, Austria, dan Kroasia, teman Pro 2 ya. Ini harus masuk nih ke dalam tim-tim yang akhirnya menjadi tim-tim yang gagal, teman Pro 2, untuk tembus ke babak 16 besar di perhelatan Piala Dunia 2026. So, bagaimana nih teman Pro 2 dengan tim-tim favorit kamu ya? Karena di pertandingan-pertandingan Piala Dunia ini kayaknya banyak nih yang tebak-tebakannya ya. Lagi banyak yang meleset teman Pro 2. Ya, karena balik lagi ya. Ini kalau kata banyak orang sih ya boleh tuh bundar. Tapi selain itu balik lagi juga ke pertahanan tim, penyerangan timnya juga, dan banyak hal lain lah yang menentukan akhirnya kemenangan di momentum Piala Dunia 2026 ini. So, bagaimana dengan kamu teman Pro 2? Tim-tim favorit kamu masukkah nih ke dalam daftar tim yang masuk 16 besar? Atau justru ke tim yang gagal ke 16 besar teman Pro 2?

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan.

2. Kita masih update informasi olahraga untuk kamu di perjalanan santai siang hari ini. Nah, kali ini teman Pro 2, kita ke Timnas Voli Putri U18 Indonesia yang meraih kemenangan perdananya di AVC U18 2026, teman Pro 2, yang mana hasil ini itu kayak jadi modal berharga nih untuk ke sesi berikutnya. Karena skuad merah putih yang menaklukkan Iran dengan skor telak 3-0, teman Pro 2 ya, pada laga kedua grup C di Thailand pada Kamis 2 Juli 2026 dan Indonesia yang terbilang tampil dominan sejak awal pertandingan dengan aksi ketiga pemain andalannya, ada Kanza, Venisa dan Tina, membuat Iran kesulitan mengembangkan permainan. Kemenangan ini teman-teman Pro 2 jadi modal berharga lagi bagi Indonesia untuk menghadapi laga berikutnya, karena di pertandingan sebelumnya Indonesia kalah juga 3 set langsung dari juara bertahan Jepang, teman Pro 2. Nah, kalau dari asisten pelatih ya, Bobby Ade menilai teman Pro 2, permainan Indonesia ya terbilang meningkat lah ya dibanding laga pertama. Nah, peningkatan itu mengantar kemenangan atas Iran. Dengan harapan performa tim akan terus meningkat lagi pada laga berikutnya, dengan peluang lolos ke fase selanjutnya pun semakin terbuka nih kalau mampu meraih kemenangan. Yuk sama-sama teman Pro 2, kita mengaminkan untuk kemenangan tim Indonesia, Timnas Voli Putri U18 yang tengah berlaga ya di AVC U18 2026.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Teman berdua, teman terbaik kamu masih di santai siang hari ini ya. Setelah update informasi olahraga untuk kamu teman berdua, nanti kita move lagi ke next session di segmen Pro 2 Temen untuk kamu pukul 14 sampai pukul 15 nanti. Pastikan kamu terus dengarkan ya Pro 2 FM RRI Kendari di 90.8 FM atau via mobile application kita. Yuk, yang belum punya download dulu teman berdua, download aplikasi RRI Digital, memudahkan kamu lagi menjangkau RRI seluruh Indonesia. Terus kamu juga bisa terus dengerin kita via streaming di www.rri.co.id. Station with me teman Pro 2 di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara.

Republik Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

RI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Bro 2 masih dengan semangat juga. Isa temannya di ruang dengar kamu di santai siang hari ini sampai pukul 15 waktu Indonesia tengah nanti. Dan sekarang waktunya kita hadir lagi nih ya di Pro 2 Taiman. Kita langsung ke dunia film, teman Bro 2. Siapa nih dari kamu yang suka nonton filmnya Cruella? Nah, kalau sebelumnya teman Bro 2 dihebohkan dengan Cruella 1, kali ini teman Bro 2 ada nih ya desas-desas Cruella 2 yang dikabarkan akan menceritakan kisah masa lalu villain dari Disney maksudnya teman Bro 2 ya. Sutradara Craig Gillespie buka suara mengenai peluang Emma Stone yang kembali segera ya kembali dalam Cruella setelah mengamankan nominasi acting Oscar kelimanya tahun ini lewat film Bugonia teman Bro 2. Nah, kalau kata dari sutradaranya mungkin saja terjadi ya hal ini menjadi sesuatu yang masuk katanya nih dalam agendanya sang sutradara ya, yang menanggapi juga pertanyaan mengenai kepastian penggarapan Cruella 2 ya, meskipun teman Bro 2 diberitakan juga di Screen Rant pada Senin 1 Juli realisasi produk sequel ini tampaknya harus menunggu kesiapan jadwal dari kedua belah pihak teman Pro 2. Gillespie saat ini juga masih disibukkan tepatnya dengan perilisan film Supergirl, instalasi kedua dari semesta baru DCU, besutan dari James Gunn yang diarahkan juga teman Pro 2. Nah, film Cruella 1 yang 2021 ini menjadi prequel live action dari kisah klasik 101 Dalmatians teman Pro 2. Film ini menemui banyak pujian ya karena menawarkan perombakan cerita yang segar dan dibilang modis alih-alih hanya membuat ulang versi animasinya teman Pro 2. Jadi nantikan ya film Cruella 2 teman Pro 2 yang saat ini pihak studio ya sebenarnya sudah memberikan juga nih ya lampu hijau untuk Cruella 2 yang tidak lama setelah film pertamanya meledak di pasaran. Bahkan Emma Stone sempat menegaskan akan kembali komitmen dan keinginannya kembali pada 2024 lalu. Tapi sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut lagi mengenai proyek ini hingga sang sutradara nanti buka suara deh ya teman-teman.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih dengan Nisa ya, yang setia di ruang dengar kamu di Sunday siang hari ini, masih dengan cuaca yang cerah juga, teman Pro 2. Kita kembali update informasi lagi nih untuk kamu di Pro 2 Entertainment. Nah, kali ini teman Pro 2 ada kabar heboh soal isu ordal nih di perebutan tiket konser atau war tiket ya, konser BTS Arirang di GBK, di mana akhirnya promotor AIMI Indonesia, teman Pro 2, buka suara nih mengenai hal ini. Karena pada awal pekan lalu ya, teman Pro 2, pihak promotor secara resmi buka suara melalui akun media sosial mereka untuk meredam kekecewaan para penggemar. Nah, dengan tegas AIMI Indonesia membantah adanya praktik curang karena mereka memastikan tidak ada perlakuan khusus atau alokasi jalur ordel untuk public figure di manapun, teman Pro 2. Di mana kalau dalam tulisan perwakilan dari AIMI Entertainment ini, sehubungan dengan informasi yang saat ini beredar di media sosial, kami menegaskan bahwa tidak ada atau tidak pernah memberikan konser tiket konser kepada artis. Segala informasi menyatakan atau mengindikasi hal tersebut adalah tidak benar, katanya teman Pro 2. Semoga pernyataan ini meluruskan informasi yang beredar nih. Nah, pernyataan ini ya diharapkan teman Pro 2 bisa menetralisir suasana dan juga memberikan ketenangan nih untuk kamu yang sudah susah payah rasanya dapat tiket secara sah dan adil. Tapi terlepas dari isu itu, teman Pro 2, pencapaian konser BTS di Jakarta kali ini memang patut diacungi jempol juga ya. Awalnya grup asuhan dari Big Head Music ini dijadwalkan manggung tuh selama 2 hari. Tapi karena antusiasme ARMY yang kelewat batas, promotor akhirnya menambah 1 hari ekstra, teman Pro 2. Dan kini BTS dipastikan bakal mengguncang stadion utama Gelora Bung Karno selama 3 hari berturut-turut, tepatnya 26, 27 dan 29 Desember 2026 nanti, teman Pro 2. Yang bikin gokil lagi, teman Pro 2 ya, seluruh tiket untuk 3 hari konser ini sudah ludes terjual alias sold out. Berdasarkan data dari AIMI Indonesia, kabarnya melepas sekitar 230 ribu tiket buat gelaran akbar di penghujung tahun ini, teman Pro 2. Dan truk tur bertajuk Arirang, maksudnya teman Pro 2 ya, bukan truk ya. Ini bukan cuma konser biasa, teman Pro 2, tapi jadi momen bersejarah yang emosional nih bagi fans di Indonesia. Hal ini jadi konser tunggal kedua BTS di Jakarta setelah terakhir kali mereka mampir lewat The Wings Tour di BSD ya pada 29 April 2017 silam. Nah, lebih epic lagi, konser ini akan jadi momentum perdana nih bagi RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V dan Jungkook untuk menjejakkan kaki di panggung semegah stadion utama Gelora Bung Karno. Jadi untuk kamu yang sudah berhasil mengamankan tiket, teman Pro 2, siapkan lightstick kamu, hafalkan fansign dari sekarang juga, teman Pro 2.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Tiengmen ya, perjalanan santai yang kita berlanjut, teman Pro 2. Nah, dunia hiburan, apalagi dunia olahraga, teman Pro 2, akhir-akhir ini lagi rame kan dengan obrolan Piala Dunia 2026 atau FIFA World Cup 2026 ini yang sangat menghebohkan rasanya, teman Pro 2 ya, karena banyak hal-hal menarik yang patut rasanya untuk terus jadi perbincangan. Tapi tidak sampai di situ saja, teman Pro 2, kehebohan di momentum FIFA World Cup 2026 ini, karena kehebohan ini juga, teman Pro 2, terus menghebohkan dunia hiburan internasional, di mana hadir kolaborasi antara dunia sepak bola dan perfilman yang kembali menghadirkan kejutan besar nih. Kali ini ada legenda sepak bola Argentina, Lionel Messi, yang tampil bersama aktor Tom Holland dalam video promosi film Spider-Man Brand New Day, teman berdua. Sudah nonton belum nih videonya? Jadi kolaborasi yang tidak disangka-sangka ini, teman berdua, bahkan langsung mencuri perhatian publik, juga jadi rame diperbincangkan di berbagai media sosial. Nah, Sony Pictures menghadirkan keduanya dalam sebuah film pendek. Ini akan jadi bagian juga dari kampanye promosi global jelang perilisan Spider-Man Brand New Day, teman berdua. Dengan perpaduan ya, dua ikon dunia dengan basis penggemar yang terbilang besar dan bahkan dari dunia yang berbeda mungkin ya, teman berdua. Ini bahkan sukses menciptakan antusiasme tinggi hanya dalam hitungan jam setelah videonya dirilis. Tidak sedikit juga penggemar yang menyebut kalau kolaborasi ini tuh jadi kayak salah satu promosi film paling kreatif di tahun ini dan berhasil mempertemukan dua sosok berpengaruh dari dunia olahraga dan satu lagi dari hiburan dalam satu layar, teman berdua. Jadi kalau dalam video promosinya dibuka dengan Peter Parker yang diperankan Tom Holland sedang duduk di sebuah kedai makanan di New York sambil berbicara melalui telepon. Nah, suasana akhirnya berubah ketika Lionel Messi tiba-tiba masuk ke dalam toko tersebut, teman Pro 2. Peter Parker tampak terkejut ya, sekaligus kagum juga nih melihat salah satu pesepak bola terbaik sepanjang masa ya, berdiri tepat di masanya, teman Pro 2. Nah, setelah saling memperkenalkan diri, Parker bertanya, apa tujuan kedatangan dari Messi ini? Nah, Messi yang tampil sebagai dirinya sendiri kemudian mengungkapkan kalau sedang mencari Spider-Man. Mendengar hal itu, teman berdua, Parker kemudian minta izin sejenak nih sebelum diam-diam berganti kostum jadi sang manusia laba-laba. Yang tidak lama kemudian, Spider-Man akhirnya muncul kembali dan mengajak Messi berkeliling New York. Terbilang unik dan kreatif, teman berdua ya. Dalam sejumlah adegan ringan dan menghibur juga, keduanya terlihat melayang nih di antara gedung-gedung pencakar langit di Manhattan yang menggunakan jaring laba-laba, teman berdua. Weh, ini di apa ya, di musim-musim FIFA World Cup 2026, rasanya kemunculan Messi dalam video promosi ini memang jadi salah satu perjuangan juga ya, Sony Pictures dan Marvel Studio yang tengah mengencarkan promosi Spider-Man Brand New Day. Salah satu film superhero nih yang juga dinantikan di tahun ini.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Sakit

0: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Setelah update informasi untuk kamu teman Pro 2 di Pro 2 Taiman. Ini menjadi pengunjung kabar sama Nisa. Temani kamu untuk hari ini ya di Santai Siang. Kita bergeser nanti ke Sore Ceria bareng sama Riani dan juga Dimas yang siap hadir kurang dengar kamu. Hai.
1: Hai, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Terpantau aku masih sendiri ya. Dimana sambil nungguin Dimas mungkin lagi di jalan ya. Okay, pasti deh. Kita bakal bersore ceria nanti bareng teman Pro 2 sampai di jam 7. Okay. So, buat Isa selamat istirahat.
0: Thank you. Selamat bertugas juga ya buat Riani dan juga Dimas teman Pro 2. Nanti mereka berdua akan seru-seruan bareng kamu, so pastikan kamu untuk always stay tune with us di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Isa pamit teman Pro 2, selamat sore.

0: 2.
1: Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi pertama, pemerintah Kota Kendari bangun ruang kelas baru di sejumlah sekolah. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dikbud Kota Kendari Malju Wais mengatakan mengantisipasi kekurangan ruang kelas di sejumlah sekolah di kawasan padat penduduk Pemkot Kendari telah dan sedang berencana membangun ruang kelas baru di beberapa sekolah di tahun 2026 ini. Menurut Malju Wais, pembangunan ruang kelas ini akan dilaksanakan secara bertahap sehingga tidak ada lagi sekolah yang kekurangan kelas.
0: Info Pro 2.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2 dalam rangka memperkuat sinergi dan membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Bupati Kolaka Utara, Dr. Andes Nur Rahman Umar MH melalui kegiatan forum APKASI turut partisipasi aktif membangun jejaring sekaligus membuka akses bagi masuknya investasi di daerah yang kegiatannya berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 1 hingga 3 Juli 2020. Pada kesempatan itu, Bupati Nur Rahman menyampaikan partisipasi aktif dalam forum itu bertujuan untuk membangun jejaring kerjasama yang kokoh, sekaligus membuka akses bagi masuknya investasi ke daerah. Dia melihat pentingnya kesatuan langkah antar kabupaten untuk menciptakan iklim ekonomi yang saling menguatkan.
0: Info Pro 2.
1: Dari informasi terakhir, teman Pro 2, pemerintah Kota Kendari terus memperkuat kerjasama dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan kelautan dan perikanan. Kepala Dinas Perikanan Kota Kendari, Makmur, didampingi Sekretaris Dinas, Rusdin, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional tahun 2026 yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta pada tanggal 2 hingga 3 Juli 2026. Forum yang dibuka Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini menjadi wadah menyelaraskan arah kebijakan pusat dan daerah. Salah satu tujuan kehadiran Kendari adalah untuk mematangkan rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang akan dibangun di 3 kawasan pesisir yaitu Kelurahan Todonggeu, Sambuli, dan Pudaya. Kepala Dinas Perikanan Makmur menjelaskan forum tersebut menjadi sarana penting untuk menyamakan persepsi dan berkonsultasi langsung guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai arahan pusat. Begini info produk yang kami lansir dari laman rri.co.id, beralih ke sore ceria.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Kayak gimana hari ini? Semoga hari ini hari yang baik ya buat kamu. Ketemu lagi bareng Riani, pastinya bakal temani kamu di perjalanan sore ceria sampai nanti di jam 7. Riani gak sendiri, teman Pro 2 bareng Dimas. Tapi di jam 3 ini bakal Riani temenin, nanti digantian sama Dimas ya, teman Pro 2. Untuk kamu yang lagi beraktivitas di ujung weekdays ini, semangat ya teman Pro 2. Besok udah nyambut weekend juga nih. Yang pasti di hari ini kita berharap semoga semua kerjaan lancar-lancar aja. Walaupun udah mulai sore, teman Pro 2, biasanya ini jadi waktu yang cukup kritis ya. Kadang-kadang mau istirahat tapi masih ada kerjaan yang harus diberesin, teman Pro 2. Pasti harus tetap dengerin Pro 2 juga. Dan bakal hadir ke ruang dengar kamu dengan beragam informasi menarik dan juga beragam lintas nada yang akan hadir ke ruang dengar kamu pastinya. Di sore hari ini kita bakal awali dengan Sherlock sharing informasi lokal, teman Pro 2. Update soal Kota Kendari dan juga sekitarnya, bahkan Sulawesi Tenggara juga boleh sih ya. Nanti bakal Riani update dan juga yang pasti buat kamu yang lagi dengerin saat ini. Dan ini teman Pro 2, station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

50.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Suara Ceria ya. Masih update juga ya di Sherlock sore hari ini. Ada kakak MM Sultra, teman Pro 2. Iya, kerukunan keluarga masyarakat Munda yang bakal menggelar silaturahmi akbar dan dihadiri masyarakat Munda di 17 kabupaten dan kota yang berada, juga yang berada di seluruh Nusantara, di mana kegiatannya bakal dilangsungkan di Kota Kendari pada tanggal 19 Juli mendatang, teman Pradiwe. Dimana silaturahmi ini mempersatukan dalam semangat gotong royong, kebersamaan, kekeluargaan, dan juga persaudaraan dalam falsafah kawunaha sebagai wujud tradisi masyarakat Muna dalam pelestarian adat istiadat Muna, teman Pradiwe. Ada tim formatur KKMM Sulawesi Tenggara, Laudi Muhammad Rajab Jining, yang mengungkapkan bahwa silaturahmi ini murni bertujuan untuk mempererat persaudaraan dan memperkuat identitas masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara. Nah, di kesempatan itu juga Rajab Jinik menjelaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan merupakan gagasan bersama para tokoh Muna, termasuk ketua-ketua kerukunan masyarakat Muna di berbagai daerah. Ada ketua umum KKMM Sultra, Laude Darwin, yang disebut hanya menjadi bagian dari inisiator bersama dengan tokoh-tokoh lainnya. Nah, untuk tema yang diusung pada tahun ini, teman Pradua, yaitu kekeluargaan dan kekerabatan, yang menjadi bukti bahwa kegiatan itu tidak dirancang untuk kepentingan politik maupun kelompok tertentu. Nah, tujuan utama organisasi ini adalah untuk memperkuat persaudaraan masyarakat Muna sebagai salah satu suku besar di Sulawesi Tenggara, teman Pradua. Dan dengan demikian juga, Rajab Jinik menegaskan bahwa silaturahmi akbar masyarakat Muna diselenggarakan semata-mata untuk memperkuat persatuan dan identitas masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara. Nah, untuk kamu nih, dari seluruh wilayah yang ada di Sulawesi Tenggara, teman-teman yang dari Muna, teman Pradua, apakah kamu sudah menantikan kegiatan ini? Kurang lebih berapa hari lagi ya? 2 minggu lebih lah ya, untuk di tanggal 19 Juli nanti. Pokoknya kita berharap semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan juga bisa membawa kehangatan baru dalam kekeluargaan kawunaha ini, teman Pradua.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Teman terbaik.

0: 1 Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
0: International Top 20.
1: International Top 20.
0: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
0: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
3: Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Reni di Sherlock ya, sharing informasi lokal, ada perkembangan dari Kota Kendari nih teman Pro 2, yang mana kerajinan berbahan nentu hasil karya pelaku UMKM Kota Kendari terus menunjukkan perkembangannya teman Pro 2 melalui berbagai inovasi produk yang mengangkat identitas daerah. Nah, selain menghasilkan tas, keranjang dan perlengkapan rumah tangga, para perajin juga ternyata menciptakan miniatur tugu religi MTK Kota Kendari, ada jembatan Teluk Kendari, bahkan kapal pinisi yang jadi daya tarik tersendiri juga ada di pameran kerajinan teman-teman Pro 2. Nah, produk-produk tersebut gak hanya menampilkan keindahan seni anyaman, tapi juga menjadi media promosi budaya dan pariwisata Sulawesi Tenggara. Nah, tentunya dengan sentuhan kreativitas para perajin ya, bahan baku nentu tuh diolah menjadi souvenir khas yang memiliki nilai ekonomi sekaligus juga memperkenalkan ikon-ikon daerah kepada masyarakat luas. Ada Ibu Ketua Dekranasda Kota Kendari, ada Ibu Sintia Putri Anaula Sudirman, teman Pradiwa, yang mengatakan bahwa Dekranasda akan terus mendorong para perajin untuk menghasilkan produk yang inovatif tanpa meninggalkan nilai budaya lokal. Nah, menurutnya sinergi antara pemerintah, Dekranasda dan juga pelaku UMKM jadi kunci dalam meningkatkan kualitas produk dan memperluas pemasaran dan tentunya membuka peluang pasar yang lebih luas bagi kerajinan khas Kota Kendari, teman berdua. Dan ini jadi bukti juga ya bahwa kekayaan sumber daya alam itu dapat diolah menjadi produk berkualitas yang punya daya saing di tingkat nasional.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Fung dari teman terbaik kamu, teman Radio masih bareng Riani di perjalanan sore ceria. Tapi jelang pukul 4 Riani bakal break dulu sejenak teman Radio, karena ada Dimas yang bakal temani kamu di sore ceria ini. Nanti Riani bakal balik lagi, so pastikan kamu station di Radio Fung dari teman terbaik kamu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya ada Dimas nih yang bersama kamu di sore hari ini, di sore ceria, di bisik bincang asik teman Pro 2. Gimana kabar kamu hari ini di tanggal 3 Juli 2026? Semoga kabar kamu baik, sehat dan juga bahagia. Before we started to talking about something that very relate with our daily routine ya teman Fred 2, Dimas mau ngucapin selamat ulang tahun dulu nih untuk bestie ya. Temen Dimas namanya Mufti Nazrudin atau biasa dipanggil Naz. Naz, happy birthday ya. Naz itu bestie Dimas teman Fred 2. Jadi ya di hari ini, di hari Jumat yang berkah, tanggal 3 Juli, kita akan ngobrolin satu topik yang bagus banget nih di sore hari ini. Karena memang momennya meskipun hari Jumat tapi memang rasanya kayak hari Sabtu, Sabtu, Sabtu, Sabtu gitu. Karena libur lebaran, libur sekolah, libur kuliah gitu. Jadi memang nuansa atau vibes atmosfer liburan tuh kerasa banget teman Pro 2, di jalanan, di sekolah, di kampus gitu ya. Dan libur itu kan identik sama santai, ya kan, healing atau rebahan gitu ya. Nggak bangun pagi gitu, bisa scroll media sosial sebebas mungkin gitu, atau binge watch series gitu, atau main game sampai lupa waktu, nongkrong sama teman-teman dan lain-lain teman Pro 2. Itu nggak salah kok ya, gimana cara kita untuk menikmati hari libur panjang kita ya untuk diri kita sendiri gitu. Karena memang setelah berbulan-bulan belajar, pastinya tubuh sama pikiran kita juga butuh istirahat. Agree? Setuju? Tapi pernah gak sih teman Pro 2 kamu kepikiran ya, gimana kalau libur kali ini tuh bukan cuma jadi waktu untuk recharge aja, tapi juga jadi kesempatan untuk upgrade gitu. Karena faktanya teman Pro 2, banyak orang yang justru menemukan kemampuan terbaiknya saat sedang libur kayak gini nih ya. Gak ada tekanan tugas gitu ya, gak ada deadline dari kampus, dari dosen gitu ya. Justru ada space gitu, dan itu bisa dipakai untuk coba hal-hal baru yang selama ini tertunda. Iya kan? Gak harus langsung bikin bisnis misalnya, ya kan? Gak harus menang lomba nasional atau internasional mungkin. Produktif itu sesederhana kayak belajar skill baru lewat internet, mulai baca satu buku yang udah lama masuk wishlist kamu, ya kan? Ikut webinar gratis, belajar desain atau editing video, public speaking, bahasa Inggris, sampai mulai olahraga secara rutin untuk ngebentuk body gitu ya. Siapa tahu dari kebiasaan kecil ini lahir prestasi yang besar, ya kan? Kayak lagunya Gita, Rutinitas gitu. Itu bisa kita build nih ya, kita bangun rutinitas-rutinitas yang akhirnya bisa ngebentuk karakter kita untuk jadi lebih baik lagi. Karena memang kalau di bisik itu kan kita selalu ngomongin tentang anak-anak muda berprestasi gitu ya. Dan pastinya kalau prestasi itu gak selalu datang dari ruang kelas, ruang belajar. Kadang prestasi itu lahir dari rasa penasaran yang dipelihara saat orang lain sedang menghabiskan waktunya tanpa arah teman Pro 2. Jadi kalau misalnya hari ini kamu masih bingung mau ngapain selama liburan, mungkin ada pertanyaan gini kali ya. Mungkin kamu bisa nanya ke diri kamu sendiri. Versi aku di masa lebaran, di masa liburan ini pengen jadi orang kayak apa? Nah, itu bisa jadi pertanyaan yang reflektif tuh teman Pro 2. Karena memang liburan tuh ya time for rest gitu ya, waktunya istirahat. Tapi bukan berarti kita harus berhenti bertumbuh gitu. Jadi sore hari ini di Bincang Asik ya, Dimas akan ngobrolin tentang satu momen asik, satu hal yang kiranya bisa jadi motivasi kamu teman Pro 2. Meskipun di momen liburan kali ini kita masih bisa lanjut produktif dan juga berprestasi. Karena satu langkah kecil yang kamu mulai hari ini di hari libur bisa jadi cerita besar yang bisa kamu banggakan nantinya.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Masih bersama Dimas, teman Pro 2. Produktif itu gak harus sibuk terus kok ya. Even kita dituntut untuk terus produktif di liburan kali ini, ya tapi gak harus diporsir setiap saat produktif, produktif, produktif, produktif. Karena kalau dengar kata produktif, teman Pro 2, banyak orang nih yang langsung kebayang jadwal yang full gitu ya, kerjaan super padat gitu, dari pagi sampai sore atau bahkan sampai malam harus terus ngelakuin sesuatu gitu. Padahal produktif itu tuh bukan soal seberapa sibuk kita, tapi seberapa bermakna waktu yang kita gunakan gitu. Jadi not wasting time gitu. Selama liburan, coba deh Dimas kasih tahu ke kamu nih ya, satu trik asik yang bisa kamu gunain. Namanya aturan 1-1-1. Jadi 1 jam bisa kamu pakai untuk belajar hal baru. Bisa kayak belajar bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jepang, bahasa Mandarin gitu ya. Atau kamu belajar desain gitu ya, belajar bikin atau ngedit video gitu, coding, bahkan bisa belajar masak kayak Dimas. Oke, itu 1 jam itu. Nah, 1 jam yang lain itu untuk tubuh kita, teman Pro 2. Entah itu untuk jalan santai ya, untuk olahraga ringan gitu, bersepeda gitu ya, atau sekedar stretching supaya badan tuh tetap sehat, teman Pro 2. Even cuma jalan-jalan di halaman rumah gitu, mengutin sampah ya, cabut-cabutin rumput, menyiram tanaman gitu. At least ya ada yang kamu kerjakan dan tubuh kamu tetap bergerak gitu, teman Pro 2. Dan satu lagi nih ya, 1 jam untuk passion kamu. Passion yang dimaksud tuh kayak hobi gitu ya, kayak misalnya main musik, melukis, nyanyi ya, nulis, journaling gitu. Atau mungkin bikin konten di Instagram atau di TikTok, di YouTube gitu, fotografi atau kegiatan apapun yang bikin kamu tuh lupa waktu karena saking serunya, teman Pro 2. Kalau Dimas, berarti 1 jam yang ini atau beberapa jam selanjutnya tuh kayak siaran gini loh. Ini kan passion gitu ya. Dimas belajar public speaking, sekaligus belajar bahasa Inggris, sekaligus nambah ilmu, kayak baca-baca berita dan sebagainya gitu ya. Sekaligus berusaha untuk entertaining myself and entertaining you. Asik gitu. Sisanya ya udah silakan dipakai untuk istirahat kah, rebahan kah, boleh kok nonton film gitu ya, main game, nongkrong sama temen gitu ya, di kafe atau di mana gitu ya. Karena memang istirahat itu juga bagian dari hidup yang sehat, apalagi kalau misalnya istirahatnya itu cukup. Yang penting jangan sampai liburan kamu nih di kali ini ya, sampai nanti tanggal 13, which is itu 10 hari lagi, teman Pro 2, itu berlalu begitu saja tanpa ada satu hal yang baru yang bisa kita upgrade gitu ya, teman Pro 2. Nah, jadi boleh diingat, kita ingat sama-sama kalau skill itu tuh nggak pernah ngerugiin kita ya, nggak pernah ngasih kita benefit yang buruk gitu ya. Semuanya tuh ngasih kita the new experience gitu ya, pelajaran dan pengalaman seru banget yang baru gitu. Hari ini mungkin cuma ya misalnya iseng download Duolingo gitu untuk belajar bahasa Perancis atau bahasa Jepang gitu ya. Mungkin besok tiba-tiba kamu jadi fokus atau passion ke bahasa asing ya. Akhirnya kamu ngambil jurusan kuliah bahasa asing gitu ya. Atau ikut sertifikasi bahasa asing, teman Pro 2. Misalnya gitu ya. Atau hari ini misalnya kamu coba-coba bikin desain gitu ya. Akhirnya ada yang masuk nih ya, kayak kerjaan, bantuin dong atau bikinin desain ini dong. Kan lumayan, akhirnya bisa menjadi cuan, teman Pro 2. Ya gak sih? Kadang yang ngebedain orang biasa sama orang berprestasi itu bukan karena mereka lebih pintar ya, tapi karena mereka tuh mau memanfaatkan waktu yang dimilikin ya, sedikit demi sedikit setiap hari untuk hal-hal yang baik, teman Pro 2 gitu. Untuk belajar produktif gitu, produktif in a good way ya. Jadi boleh silakan nikmatin liburan kamu, silakan nikmatin istirahat panjang kamu, jalan-jalan sama teman silakan, sama keluarga. Mungkin kamu mau ke Jakarta gitu ya, atau ke Surabaya gitu, atau ke Makassar, teman Pro 2. Tapi ingat, sisain sedikit ya space atau ruang untuk
kamu tuh upgrade atau tumbuh gitu. Karena masa depan seringkali tuh dibangun dari hal-hal atau rutinitas kecil yang kita lakukan dari liburan hari ini.

0: lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

Masih bersama Dimas di Bincang Asik sore hari ini, teman Pro 2. Meskipun di luar tuh kelihatannya kayaknya gelap gitu ya, mendung sedikit, deg-deg-deg nih ya. Takutnya kamu yang lagi aktivitas di luar ruangan ini terkena guyuran hujan di sore hari ini. Gak apa-apa ya, kita sebenarnya merindukan hujan nih. Bukan cuma merindukan dia aja. Tapi ngomongin tentang topik kita, teman Pro 2 ya, prestasi itu bisa dimulai dari keberanian kita untuk mencoba. Ya gak sih? Banyak banget nih ya, Dimas kan istilahnya tuh lahir duluan nih daripada kamu, teman Pro 2. Jadi memang segala achievement, prestasi gitu, yaitu bisa kita raih kalau misalnya kita mau mencoba, teman Pro 2. Dimas dulu benci banget sama bahasa Inggris, tapi ternyata Dimas secinta itu sama bahasa Inggris setelah Dimas mulai mencoba belajar bahasa Inggris, akhirnya ikut-ikut lomba, ikut-ikut journaling dalam bahasa Inggris, sekolah yang harus ngomong bahasa Inggris gitu ya, atau bahkan kuliah yang memang harus bahasa Inggris gitu. Gak ada salahnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mulai berpikir nih ya, memang prestasi itu harus besar. Enggak kok, prestasi kecil-kecil itu juga bagus, teman Pro 2. Enggak harus juara satu, at least ya tiga besar itu udah cukup membanggakan diri sendiri dan juga keluarga gitu. Atau harus menang lomba, enggak juga gitu ya. At least we try to join that competition gitu. Harus viral in a good way gitu ya, viralnya, teman Pro 2. Padahal memang prestasi pertama yang paling penting adalah berani mulai gitu ya. Coba kamu ingat lagi, teman Pro 2. Banyak nih konten kreator yang awalnya tuh cuma iseng-iseng doang, videoin ya kan gitu ya, iseng-iseng bikin vlog waktu libur ya kan. Terus banyak juga nih penulis yang memang mulai bikin draft tulisannya ketika lagi libur-libur kayak gini, teman Pro 2 gitu. Atau banyak fotografer yang dulu tuh cuma ya udah lagi libur dia keliling kota, keliling kampung, ngambil spot-spot yang cakep untuk di potret gitu, dikeker, asik, bahasa gaulnya tuh keker gitu ya. Mereka-mereka tuh gak langsung hebat, teman Pro 2. Mereka cuma konsisten aja kok. Dan itu tuh yang sering banget kita lupain. Liburan tuh bukan tentang happy-happy gitu ya, sibuk nyari-nyari kegiatan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bilang liburan yang produktif gitu ya, yang kiranya baik gitu ya, itu kita tuh mau ngasih kesempatan pada diri kita sendiri untuk berkembang, untuk upgrade ya, teman Pro 2, tolong underline itu. Misalnya kamu suka musik ya kan, kenapa gak coba belajar main gitar gitu ya, nyanyi satu lagu sampai benar-benar lancar gitu. Atau suka ngegambar gitu, ngegambar tuh benar-benar butuh rasa, butuh detail, butuh fokus, teman Pro 2 ya. Atau misalnya kamu suka ngomong depan kamera gitu, kenapa gak buat vlog aja gitu ya, coba rekam atau masukin ke TikTok atau masukin ke Instagram gitu, teman Pro 2. Siapa tahu FYP ya kan. Terus kamu jadi mulai suka gitu, jadi mulai ketagihan, akhirnya mau coba. FYP. FYP itu kan jadi satu prestasi kita juga ya, in a good way. Lagi-lagi Dimas bilang in a good way. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang itu, teman Pro 2 ya, kemampuan itu tuh enggak muncul blast gitu aja. Kemampuan itu tuh lahir dari keberanian kita untuk coba, teman Pro 2. Terus belajar lagi ya, belajar lagi, coba lagi, meskipun hasilnya belum sempurna gitu. Kita gak kenal lelah. Satu hal yang perlu diingat, teman Pro 2, jangan terlalu sering ngebandingin awal perjalanan kamu sama pencapaian orang lain gitu. Ini teman-teman Dimas yang mungkin masih komunikasi banyak sama Dimas ya, teman Dimas di Jakarta kah, di Surabaya, di Semarang gitu ya, banyak yang compare dirinya sama orang lain gitu ketika mereka udah sukses di zaman sekarang. Ih, dulu kenapa gue gak belajar aja ya sama lo gitu kan, kalau misalnya gue belajar sama lo gue bisa jadi orang hebat kayak lo. No, jangan comparing yourself kayak gitulah, teman Pro 2. Memang semua itu ada jalannya, semua itu ada rezekinya masing-masing gitu ya. Ya. Awal perjalanan mereka itu, orang-orang yang sukses itu pasti dimulai dari mencoba, berani coba, teman Pro 2. Dan media sosial tuh biasanya sering nunjukin hasil akhirnya aja tuh ya. Banyak orang-orang ngeposting segala macam.
belum tentu proses panjang yang mereka jalanin tuh mulus gitu ya. Jadi kalau misalnya hari ini langkah kamu masih kecil, nggak apa-apa teman kedua. Yang penting kamu tetap ngelangkah, berani, coba ya. Karena bisa jadi pas teman-teman kamu nanti sibuk cerita tentang gimana mereka menghabiskan liburannya ke Amerika kah, ke Jakarta kah, kamu tuh punya cerita lain teman Pro 2 ya, kayak cerita tentang daily routine gitu, rutinitas kamu di liburan ini yang seru, kayak bikin journaling pantai gitu, atau akhirnya kamu punya satu kemampuan baru ya, skill baru, bahkan satu mimpi yang akhirnya berani kamu mulai teman-teman. Ya gak sih?

Teman Produa, ya ngomongin tentang liburan ya, yang mungkin nanti akan berakhir 10 hari lagi. Tapi kita tuh masih berharap kalau liburan itu akan panjang selama sebulan gitu. You wish. Pertanyaannya teman Produa nih, ketika hari pertama liburan datang, kamu tuh kan pengen kembali sebagai orang yang sama atau versi diri kamu yang lebih berkembang di momen liburan itu? Karena kalau misalnya liburan itu bukan cuma tentang ngisi waktu luang, ngabisin waktu, ngabisin uang. Wow. Ya, itu tuh balik lagi ke definisi tentang memberi ruang untuk ngenal diri sendiri. Mungkin selama liburan ini nih sampai hari ini kamu tuh masih nemuin kalau ternyata kamu suka nulis, suka bikin fotografi, bikin vlog gitu ya, atau mungkin public speaking bahasa Inggris. Mungkin kalau misalnya kamu sadar kamu suka olahraga, teman Produa, ternyata ya setelah liburan nanti kamu jadi makin passion ke dunia olahraga, kayak running gitu, kayak sepedaan gitu, kayak sepatu roda gitu, siapa tahu gitu. Jangan takut kalau misalnya langkah kamu masih kecil ya, nggak harus semua orang langsung punya cita-cita yang besar, punya produktivitas yang tinggi gitu. Tenang aja teman Produa, kamu bukan pekerja profesional kok ya, belum gitu ya. Dan ingat satu hal teman Produa, kalau produktif itu bukan berarti kamu tuh maksain diri kamu sendiri setiap hari. Ada hari dimana kamu bisa belajar, ada hari dimana kamu harus istirahat. Karena tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang itu juga merupakan bekal untuk meraih prestasi. Jadi di hari Jumat ini Dimas mau ngasih tahu ke kamu, selamat menikmati liburan kamu teman Produa. Tetap bahagia di sore hari ini, tetap sehat. Jangan pernah stop untuk belajar, jangan pernah stop untuk tumbuh teman Produa. Karena memang setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Gitu. Oke deh teman Produa, Dimas sudahi dulu ya bisik di hari ini di jam 4 sore ya, karena udah mau jam 5 sore nih, harusnya berganti segmen kita ya. Jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas dan juga Riani di 90,8 Produa Kendari, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kembali lagi bersama Dimas nih. Jam 5 sore ini kita akan bahas informasi pilihan kreatif dan juga inspiratif, teman Pro 2. Teman Pro 2, kalau misalnya kita dengar kata sampah, apa yang langsung terlintas di pikiran kamu nih ya? Apakah plastik bekas, kabel kusut, atau besi yang udah karatan, teman Pro 2? Kebanyakan dari kita tuh mungkin langsung berpikir sampah, ya udah buang gitu. Tapi beda nih dengan sekelompok seniman di Republik Demokratik Kongo, ya. Di tangan mereka, benda-benda yang dianggap nggak berguna itu justru berubah jadi karya seni yang luar biasa, teman Pro 2. Mereka tuh beneran ngumpulin limbah plastik, kabel bekas, sampai potongan besi dari jalanan dan juga di sungai-sungai. Bukan untuk didaur ulang ya, jadi barang biasa, tapi disulap jadi busana artistik yang dipakai dalam parade, pertunjukan, hingga ruang-ruang publik, teman Pro 2. Dan menariknya, karya-karya ini tuh bukan cuma soal tampil yang unik aja, tapi ada message, value yang ingin mereka sampaikan gitu. Sampah itu bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga bisa jadi media untuk bercerita, storytelling, mengkritik budaya konsumtif, sekaligus ngajak masyarakat untuk lebih aware terhadap bumi, teman Pro 2. Ini tuh udah keren banget ya, teman Pro 2 ya. Dan ini udah jadi bukti kalau kreativitas tuh emang gak selalu lahir dari sesuatu yang mahal, dari belajar di kelas gitu ya, atau hal-hal yang baru, teman Pro 2. Justru ya, ide paling luar biasa tuh datang dari benda-benda yang bahkan gak kepikiran sama kita. Ya kayak yang sering berserakan di rumah, di lingkungan kita juga ya, kayak sampah ini ya. Jadi mungkin mulai hari ini kita bisa ngelihat sampah itu dengan cara yang berbeda, teman Pro 2. Siapa tahu ya, kamu juga bisa bikin dress, kamu bisa bikin apa dari sampah itu, teman Pro 2. Istilahnya yang tidak berharga ya, ternyata tersimpan nih peluang-peluang untuk menciptakan karya, punya value, punya storytelling yang bisa menginspirasi banyak orang. Karena kreativitas sejatinya bukan tentang apa yang dibuat atau yang dimiliki, tapi gimana cara kita memandang dan mengolahnya jadi sesuatu yang bermakna.

Teman Pro2 Dimas, masih ada nih satu informasi pilihan kreatif dan juga inspiratif ya. Karena kalau misalnya kita tuh selalu ngomongin tentang sukses, sukses, sukses gitu, banyak tuh orang yang ngira yang paling membahagiakan adalah ya saat kita berhasil ngeraih mimpi kita sendiri gitu. Padahal ada satu kebahagiaan lain yang gak kalah besar, yaitu pas kita tuh bisa ngebantu orang lain ikut ya, untuk ikut meraih mimpinya gitu. Jadi ada behind the person who being success gitu ya. Hal itu tuh baru aja ditunjukin sama our beautiful Cinta Laura. Belum lama ini teman Pro2, Cinta Laura itu hadir langsung di momen kelulusan SMA asisten pribadinya, Salsa. Bukan cuma datang untuk ngasih selamat aja ya, tapi juga ikut ngerayain hasil dari perjuangan panjang yang telah dilalui sama asistennya itu sendiri, teman Pro2. Yang membuat kisah ini semakin menginspirasi ya di sore hari ini. Cinta itu ternyata udah lama ngedukung pendidikan Salsa. Mulai dari ngebiayain kursus, sampai bantu pendidikannya selesai SMA gitu ya. Bahkan ia tuh juga komitmen untuk mendukung Salsa lanjut kuliah di jurusan hukum supaya cita-citanya tuh jadi seorang pengacara bisa terwujud. Oh my god. Kisah ini tuh ngingatin kita ya, kalau keberhasilan itu bukan cuma soal seberapa tinggi kita ngelangkah, tapi juga tentang berapa banyak nih orang yang bisa kita ajak naik bersama, teman Pro2. Memang kisah atau pelajaran yang kita bisa ambil dari public figure kayak Cinta Laura ini ya, selain karena dia pinter, kita juga memang harus punya value dalam diri kita, teman Pro2. Ya, if you do good, good thing will come back to you gitu. Makanya slogan itu selalu Dimas tekankan dalam hidup Dimas. Jadi ketika kita ngebantu orang lain, sekecil apapun itu, kebaikan itu akan jatuh juga, akan balik lagi ke diri kita sendiri. Apa yang dilakukan sama Cinta Laura mungkin bisa jadi inspirasi buat kamu semua ketika kamu memang punya niat ya, tulus, ikhlas ngebantu orang lain, teman Pro2. Semoga ya kesempatan untuk berbagi akses pendidikan ya, atau bisa jadi penyemangat untuk orang lain, itu tuh bisa jadi passion kita selanjutnya, teman Pro2. Karena memang bantuan yang paling berharga itu bukan cuma soal materi, tapi tentang hadir, peduli, dan percaya kalau setiap orang itu berhak punya kesempatan meraih masa depan yang lebih baik.

Teman Pro 2, pernah gak sih kamu ngebayangin nih ada buku yang sebenarnya tuh udah ditulis dengan penuh perjuangan ya, tapi ternyata gak pernah bisa dibaca sama banyak orang karena dilarang beredar. Tahu kan ada buku yang banyak tuh ya, banyak buku yang dilarang beredar teman Pro 2. Padahal tuh setiap buku tuh selalu bawa cerita, bawa ilmu gitu, sudut pandang, bahkan sejarah yang mungkin belum pernah kita tahu gitu ya. Nah, dari kepedulian itulah nih baru-baru ini ditunjukin sama penyanyi dunia Dua Lipa. Ia tuh akhirnya meresmikan sebuah perpustakaan permanen di Portugal yang diberi nama The Manifest Library. Uniknya, perpustakaan ini tuh bukan cuma kayak tempat baca ya perpustakaan biasa itulah ya teman Fredo ya, tapi rak-raknya itu diisi sama buku-buku dari berbagai negara yang pernah mengalami sensor, dilarang terbit, atau bahkan ditarik dari peredaran. Lewat perpustakaan ini, Dua Lipa tuh ingin sekali nih ciptakan ruang yang aman bagi karya-karya tersebut nih. Tempat yang ngingetin kita kalau baca itu bukan cuma soal nambah pengetahuan, tapi juga tentang memahami berbagai perspektif dan juga menjaga kebebasan berpikir. Karena semakin banyak kita membaca, semakin sadar juga nih kita kalau dunia itu tuh punya banyak banget cerita gitu. Dan setiap cerita tuh layak dibaca, layak didengar, bahkan layak diketahui sama semua orang. Meskipun kadang gak selalu sejalan sama apa yang kita yakinin gitu teman Predua. Jadi mungkin hari ini tuh kita belum bisa ngebangun perpustakaan besar atau perpustakaan sendiri kayak Dua Lipa gitu ya. Tapi kita tuh bisa mulai dari langkah yang lebih sederhana. Kayak misal membaca satu buku baru di liburan ini gitu. Atau bertukar rekomendasi bacaan dengan teman gitu. Atau sekedar ngeluangin waktu beberapa menit untuk nikmati sebuah cerita teman Predua. Karena bisa jadi ya satu buku yang kita baca hari ini itu buka cara pandang baru dari diri kita sendiri yang mengubah hidup kita di masa depan nanti.

0: Radio Fungitari, teman terbaik kamu, teman Radio W. Segera kita bergabung dengan Pro 1 untuk mendengarkan risalah menjelang maghrib dan juga azan maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajamain amaba. Pendengar muslimin muslimat, renungan maghrib yang dirahmati Allah SWT. Renungan maghrib kali ini dengan sebuah tema, masuk surga karena seekor anjing. Pendengar rahimakumullah, apa yang ada di dalam benak kita tatkala mendengar kata pelacur, tentu berpersepsi kita bahwa pekerjaan itu hina, menjijikan, dibenci, dan dosa besar. Ada juga yang memiliki kesan bahwa pekerjaan itu jauh dari rahmat Allah dan seorang wanita pelacur pasti masuk neraka. Iya, persepsi itu memang benar, tetapi masih kurang tepat. Perbuatan zina itu memang termasuk dosa besar, zina dan dibenci Allah. Namun dosa besar yang dilakukan oleh seorang tidak serta-merta menjadikan pelakunya bakal, yaitu kekal di dalam neraka. Ada sebuah kisah yang menarik tentang seorang wanita. Wanita penzina, bukan wanita yang pernah berzina sekali, tetapi seorang pelacur yang pekerjaannya melacurkan diri, menjual kehormatannya, dan tentunya berulang-ulang melakukan tindakan asusila berupa zina. Suatu ketika Rasulullah SAW bertutur di hadapan para sahabatnya bahwa pada zaman dahulu ada seorang pelacur sedang berjalan di tengah terik matahari yang menyengat. Tiba-tiba wanita itu melihat seekor anjing yang menjulur-julur lidahnya. Tidak berhenti sampai di situ, anjing tersebut juga yaitu terlihat tengah mengitari sebuah sumur, lalu menjilati tanah yang basah. Di dekat sumur itu, wanita pelacur itu tahu bahwa anjing itu tengah kehausan. Maka hati wanita pun luluh. Ia merasa iba dan kasihan. Lantas menolong anjing yang tengah kehausan tersebut. Ia melepas sepatu kulit yang dikenakannya untuk menimba atau menyiduk air dari dalam sumur. Kemudian meminumkan air tersebut agar kerongkongan sang anjing basah dan hilang rasa hausnya. Lalu apa yang terjadi? Pendengar rahimahullah, menurut keterangan hadis, dengan sebab amal itulah wanita itu diampuni dan diberi ganjaran berupa surga. Masya Allah, balasan yang luar biasa hanya lantaran memberi minum air kepada seekor anjing. Adakah dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annam ra'atan bagian wa'at kalbang fi yaumi hazrin yutifu bimitri qad adala'a lisanahu minal atas fanazza'at lahu bimukiha fahufirolaha." Ada seorang wanita pezina melihat seekor anjing pada hari yang panasnya begitu terik. Anjing itu mengelilingi sumur sambil menjulurkan lidahnya karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya untuk mengambilkan air dengannya. Ia pun diampuni karena amalnya tersebut. Hadis riwayat Muslim. Pendengar rahimakumullah, kisah dalam hadis ini menjadi sebuah dalil bahwa masuknya seorang ke dalam surga atau masuknya seseorang ke dalam neraka itu adalah hak mutlak dari Allah. Allah akan memasukkan hambanya ke dalam surga karena rahmat Allah, dan Allah memasukkan hambanya ke dalam neraka karena keadilannya. Dalam hadis yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, la yadakhulu ahada minkum amaluhu jannah wala yajiruhu minan nar wala anna illa birahmatihi minallah. Yang artinya, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Syekh Al-Utsaimin menjelaskan dalam Syarah Riyadus Salihin jilid 1 halaman 575 bahwa yang dimaksud dari hadis di atas adalah amal seseorang pada hakikatnya tidak bisa ditukar dengan surga karena tidak sepadam. Beliau menambahkan, annal amala sababun walaysa iwadun. Adanya amal adalah sebagai salah satu sebab masuk surga, bukan sebagai alat tukar atau penggantinya. Tidak diragukan pendengar, bahwa amalan-amalan yang kita kumpulkan itu tidak menjadi sebab utama kita dimasukkan ke dalam surga. Di atas semua itu karena karunia dan rahmat Allah adalah penentunya. Dengan kata lain, seseorang tidak akan masuk surga lantaran amalan semata. Perlu digarisbawahi bahwasanya amalan-amalan yang kita lakukan itu yang akan mengundang rahmat Allah turun kepada kita. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ada sebuah pantun yang berbunyi, kupunya kawan namanya Akmal, selalu berdoa, tak jemu-jemu. Sibukkan diri kalian dengan beramal, niscaya rahmat Allah menyertaimu. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila kulli khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والصرفه والدرجه العاليه الرفيعه ان بعث محمود الذي واعطه انك لا تخلف الميعاد.
1: Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu, dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu, maka hidup akan tenteram. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Teman Perdua mewakili segenap karyawan dan karyawati LPPR RI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kamu yang menjalankannya. Selanjutnya Reni hadirkan ke ruang dengar kamu, sajian musik religi akan menemani kamu di petang ini.

adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan Kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Selamat Flow Point 8 FM Pradio Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pradio masih bareng Kriani di perjalanan sore ceria. Gimana cooling down-nya kamu, teman Pradio? Nih, jadi waktu yang cocok ya untuk kamu beristirahat dan juga mengambil jeda dari aktivitas harian kamu. Semoga di malam Sabtu ini, teman Pradio, bisa jadi malam yang cukup membahagiakan buat kamu bisa istirahat sebelum menikmati weekend esok, teman Pradio. Kita masih bakal bareng-bareng sampai nanti di jam 7 ya, teman Pradio. Rani masih bakal update juga informasi terbaru untuk kamu nantinya di For Your Information FYI. So, don't go anywhere, station di Pradio FM Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90,8 FM Pro 2 dari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tahu enggak sih kamu sebelum Lampung dikenal seperti sekarang, tanah ini lebih dulu dikenal dunia lewat lada hitamnya. Nah, dari tempat yang jadi titik temu berbagai bangsa itu lahir pula pil pesenggiri teman Pro 2, falsafah yang mengajarkan tentang kehormatan, kebersamaan dan juga hidup berdampingan. Nah, tahun ini semangat tersebut dirayakan melalui Pesenggiri Festival 2026 yang mengusung tema Spice, Heritage, dan Harmony. Selama 3 hari, dari hari ini tanggal 3 sampai 5 Juli 2026 di Lampung Marriott Resort and Spa, di mana pengunjung diajak menikmati beragam pengalaman yang merayakan budaya, rasa, dan harmoni, teman berdua. Nah, mulai dari Pesenggiri Suwarna Dwipa Show yang mengangkat kejayaan rempah Nusantara, ada temu rasa dan rupa market, ada master class kuliner, pelatihan barista juga ada, bahkan workshop seni tekstil, seni lukis dan juga lainnya. So, buat kamu yang lagi ada di Lampung, hope you enjoy it festivalnya teman-teman.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sore ya. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik, bincang asik.
2: International Top 20.
1: Komentari video jenaka.
2: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
2: 90,8 MHz.

0: Jelang pukul 8 FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jelang pukul 7 malam, Riani harus pamit dari ruang dengar kamu. Ya, selanjutnya bakal ada jaga malam, ada Yen yang temani kamu. Hai.
1: Hai, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Apa kabar?
0: Baik-baik aja.
1: Yes. Mm-hmm. Oh, malam ini juga Yen udah siap menemani teman Pro 2 ya. Mm-hmm. Kita bakal seru-seruan bareng malam hari ini sampai di jam 12 malam. So, buat Riani dan Dimas, selamat beristirahat.
0: Oke, okay, selamat tugas ya.
1: Thank you.
0: Dan ya teman Pro 2, Riani dan juga Dimas harus pamit dari ruang dengar kamu. Pastiin untuk kamu tetap dengerin Pro 2 station di 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nurfatiha. Informasi yang pertama, Disney dikabarkan tengah mengembangkan film Moana 3. Menurut Dwayne Johnson yang memerankan Maui dalam warabala tersebut, ia mengungkapkan informasi itu saat menghadiri konferensi pers promosi film live action Moana yang akan tayang pada 10 Juli 2026. Johnson mengatakan bahwa pembahasan Moana 3 sudah dilakukan, meski saat ini fokus utama masih pada perilisan film live action. Ia menyebut bahwa Jared Brush dan juga Dana Ledoux-Miller akan menulis naskah untuk film ketiga. Film Moana pertama yang dirilis pada 2016 meraih pendapatan global sebesar 680 juta dolar Amerika Serikat. Film tersebut kemudian semakin populer di platform Disney Plus, dilansir dari Variety pada Jumat 3 Juli 2026.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Kendari bangun ruang kelas baru di sejumlah sekolah. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dikbud Kota Kendari, Maljuwais, mengatakan mengantisipasi kekurangan ruang kelas di sejumlah sekolah di kawasan padat penduduk, pemerintah Kota Kendari telah dan sedang berencana membangun ruang kelas baru di beberapa sekolah di tahun 2026 ini. Menurutnya, pembangunan ruang kelas baru ini akan dilaksanakan secara bertahap sehingga tidak ada lagi sekolah yang kekurangan kelas.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi yang terakhir. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tingkat sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan tahun 2026 berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah diatur. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra Profesor Aris Badara mengatakan pelaksanaan SPMB 2026 di Sultra berjalan lancar dan berdasarkan jadwal pengumuman 3 Juli 2026 sudah terdapat 227 sekolah dari 339 sekolah SMA SMK di 17 kabupaten kota Sulawesi Tenggara telah mengumumkan hasil seleksi SPMB tahun 2026. Demikianlah info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama Yayan. Kita di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Saat ini hingga nanti di jam 12 malam, Yayan bakal menemani perjalanan kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So, gimana kabarnya malam hari ini teman Pro 2? Semoga selalu bahagia ya. Di akhir hari tuh biasanya, terutama di hari Jumat ini, sudah mulai banyak yang menyusun planning ya untuk weekend besok kira-kira mau kemana. Kalau kamu teman Pro 2, apakah sudah menyusun planning atau mungkin menggunakan waktu weekend besok dengan seharian full beristirahat? So teman Pro 2 ya, tentunya di perjalanan jaga malam biasanya kalau di Jumat malam kita ada Englishlicious, tapi libur dulu malam hari ini teman Pro 2 ya, bakalan ditemenin sama Yayan dengan sajian informasi seputar komunitas. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu. We'll be right back.

Yeah. Masih bersama teman bro 2 di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam. Kalau berbicara soal akhir pekan ya teman bro 2, rasanya sudah mulai banyak juga nih teman-teman bro 2 yang menjalankan gaya hidup sehat gitu, alias dengan berolahraga teman bro 2. Tapi memang olahraga sekarang lagi hype-hype banget ya teman bro 2, apalagi mungkin di lingkungan pertemanan kamu ya. Yang itu-itu saja, meski rutinitas setiap hari juga rasanya sudah cukup padat gitu. Di tengah kesibukan kerja dan aktivitas pribadi, kesempatan ketemu sama orang baru itu rasanya tuh makin sempit teman pro 2. Padahal nih ya, kebutuhan untuk membangun networking positif itu tetap penting, bukan hanya untuk karir tapi juga kehidupan sosial. Nah, menariknya teman pro 2, koneksi baru ini tuh tidak selalu harus dicari lewat acara formal atau platform profesional. Ada komunitas olahraga juga nih teman pro 2 yang justru sering menjadi ruang yang lebih nyaman untuk berkenalan tanpa tekanan. Dan tentunya ada banyak sekali manfaat yang bisa kamu dapatkan ya teman pro 2 ketika kamu mengikuti komunitas olahraga yang bisa memperluas relasi sekaligus juga mendukung gaya hidup yang sehat. Informasi selengkapnya bakal kalian hadirkan ke ruang dengar kamu. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Keripik sambal si Volga, keripik.
1: Yeay, ganteng-ganteng kok jualan keripik.
0: Lah, emang kenapa?
1: Kelas dikit lah. Kayak aku nih, pakai seragam, nemtek. Keren kan?
0: Sekarang aku tanya kamu deh. Kamu udah punya rumah belum?
1: Belum.
0: Nah itu dia, kayak aku dong. Nggak kelas, tapi udah punya rumah sendiri.
1: Duit dari mana? Dari Hong Kong.
0: Jangan salah kamu, jangan remeh sama usaha kecil begini. Modal kecil, tapi berjuta hasil.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Barengan sama Yayan ya, sampai di jam 12 malam nanti teman Pro 2. Kita masih ngomongin soal manfaat ya ikut komunitas olahraga, yang tentunya ini tuh bisa memperluas relasi sekaligus mendukung gaya hidup sehat teman Pro 2. Yang pasti yang pertama itu percakapan jadi mengalir juga tanpa terasa canggung ya teman Pro 2. Saat kamu datang ke komunitas olahraga, topik obrolan itu biasanya muncul dengan sendirinya. Kamu bisa membahas soal rute larinya seperti apa, jadwal latihannya kayak gimana, atau mungkin sekedar mengomentari cuaca pagi hari ya teman Pro 2. Karena memang situasi seperti ini tuh membuat perkenalan terasa lebih santai. Jadi kamu tidak perlu memikirkan cara membuka percakapan yang sempurna itu seperti apa. Karena memang aktivitas fisik itu biasanya menciptakan pengalaman bersama yang memudahkan interaksi. Dan dari obrolan sederhana, biasanya networking positif itu sering terbentuk secara alami.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Teman berdua, kalau ngomongin soal komunitas olahraga ya, dalam satu komunitas olahraga biasanya tuh kita bisa berlatih bersama berbagai macam teman-teman dari latar belakang yang berbeda ya, mulai dari pegawai kantoran, pemilik usaha, mahasiswa, hingga pekerja kreatif juga. Dan semuanya tuh biasanya berkumpul karena memang punya minat yang sama terhadap aktivitas fisik. Teman berdua, perbedaan profesi terasa tidak terlalu mencolok juga ya, saat semuanya tuh lagi fokus untuk bergerak. Dan kondisi ini biasanya membuka peluang mengenal sudut pandang baru juga yang mungkin jarang kamu temui di circle kamu sehari-hari. Dan relasi yang terbentuk itu juga terasa lebih organik karena memang tidak diawali kepentingan tertentu, teman berdua. Dan biasanya hubungan seperti ini justru lebih nyaman untuk dijaga dalam jangka panjang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam barengan sama Yayan ya. Dan saat lagi kita akan segera bergabung bersama program 2 Jakarta untuk mengikuti music live chat. So don't go anywhere ya teman Pro 2, tetap bersama di 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Hai hai hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya? Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu. Hit music station.

0: Music Legend. Selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo, MLC Music Live Chat teman Pro 2, yes. Malam hari ini langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Betul.
1: Ditemenin sama kita berdua. Kita udah lama banget BTW enggak nongkrong bareng di sini. Asik. Di MLC.
0: Betul. Kayaknya udah kayak 5 tahun lalu gitu.
1: Kelamaan. Kita akan garansi malam hari ini akan jadi MLC terlucu katanya Edit ya. Katanya Edit akan jamin bahwa ini gak MLC ada. Paling lucu sepanjang sejarah.
0: Bro, gak ini ada jaminannya se-Indonesia, bro.
1: Gak ada di radio-radio manapun ya teman berdua. Karena malam hari ini kita gak cuma berdua.
0: Yes.
1: Kita akan ngobrol sama the legend, the myth.
0: Yes.
1: Mister siapa Edit?
0: Mister Sule.
1: Mister Ferdinand Sule.

0: musik juga.
1: Betul, seniman juga.
0: Seniman juga, presenter juga.
1: Presenter juga.
0: Semuanya diembat.
1: Kita akan ngobrol sama Kang Sule hari ini, teman berdua. Dan betul, buat kamu yang mau nanya ke Kang Sule nih, boleh banget kita buka di live chatnya YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau kamu boleh langsung ke WhatsApp di 0811 800 105.
0: Betul sekali, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Kang Sule 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman.
1: Betul.
0: Duduk santai ya. Asik. Jangan sambil salto-salto.
1: Jangan dong. Capek. Nanti kita akan ngobrol di ini MLC ya. Nama acaranya ini MLC, oke?
0: Okay? Jadi, jangan kemana-mana. Di sini aja.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, Produce Indonesia. Kembali lagi di MLC bareng yes. Sama Elan dan Edit. Dan seperti janji kita tadi, teman Produa,
0: yoi,
1: kita gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah kedatangan the one and only Kang Sule.
2: Halo
1: Bang Kang.
2: Alhamdulillah saya.
0: Saya. How are you today?
2: Asik. I'm good.
0: Asik.
1: Oh my god.
2: Yes, I'm good. How about you?
0: I'm good. Thank you.
2: Nice, good people.
1: Kang Sule dari mana nih kalau boleh tahu, Kang?
2: Dari tadi saya
0: nomor. Dari
2: Dari rumah.
0: Benar. Perjalanan lancar ya.
2: Iya, dari sumur ke ladangan ke jauh.
0: Benar.
2: Iya, nanti keburu pulang kalau dari sumur.
0: Iya, benar. Makanya itu.
2: Panjang.
1: Benar. Di musik live chat malam hari ini kayak kita namain ini MLC ya. Ini MLC aja gitu. Biar familiar juga.
0: Karena emang jujur kita emang besar tuh nontonnya Kang Sule.
1: Betul.
0: Di TV.
2: Oh gitu, serius?
0: Kan? Ah, yeah. Iya dong.
1: Lu bukannya ini apa? Bagito
0: sejauh lagi tuh. Ketuaan.
2: Lu nonton umur berapa?
0: Wah, gue nonton umur mungkin SD SMP.
1: SD Kang.
2: Lu kelahiran tahun berapa?
0: 99.
1: Gue 2000 kan. Gue 2000 Kang.
2: Gue tua banget ya.
1: Iya.
2: Gila.
1: Kita bahagia banget waktu Kang Sule mecahin styrofoam. Itu bahagia banget kita.
2: Berarti tahun 2009 umur berapa lo?
1: Umur 9 tahun.
0: 10 tahun. 9
1: tahun.
2: Serius?
0: Iya beneran.
2: Boros banget mukanya.
1: Alhamdulillah. Dewasa Kang.
2: Pergaulannya berarti.
0: Aduh, bener.
2: Dewasa di jalan ya.
0: Iya bener. Gak salah.
1: Iya Kang, itu kita umur SD waktu nonton Kang Sule.
2: SD.
1: SD.
2: Iya, gue udah punya anak.
1: Asli. Yeah. Itu Kang Sule umur berapa waktu itu?
2: Ingat ya? Ya sekitar 29 lah.
1: 29 ya?
2: 29, 30 lah. Segituan lah.
0: Oke.
2: Okay. Sekarang kan udah mau 50 gue.
1: Udah 50? Wow.
2: Iya.
1: Udah
2: mau
1: 50?
2: 49.
0: Wah. Oh, gak kelihatan lah.
1: Gak kelihatan.
0: Kayak 48.
1: Tahun itu.
2: Nah, ini baru gue percaya.
1: Umur 29 waktu itu Kang ya?
2: Ya.
1: Umur 29. Wah, gila. Itu
2: waktu Iki umur berapa ya? Umur 5-6 tahunan lah.
1: Oh, oke. Okay. Waktu itu Aji Andri umur berapa Kang?
2: Ingat. Oh, enggak sih. Kalau Aji Andri kesininya.
1: Oh. Iya.
2: Aji Andri tuh setelah Ajis lah kalau.
1: Oh, iya.
2: Bener. Jadi kan enggak langsung PJ tuh enggak langsung bret.
0: Bener.
2: Enggak. Jadi kita simulasi dulu, observasi. Nanti datang siapa yang cocok mana? Ternyata yang cocok 5 itu.
1: Oh, gitu. Jadilah okay. Formasi legend tuh.
0: OPJ gitu.
1: OPJ.
0: Ya. Ada ya. Benar.
1: Nah, tapi habis itu kita nonton lagi Kang Sule setelah itu sama Haji Andre di TV yang berbeda di situ.
2: TV-nya udah dibeli ya.
1: Iya. Iya tuh, ya ampun. Tapi makasih banyak BTW, Kang Sule udah menghibur masa kecil kita dari SD sampai hari ini ya Kang.
2: Sama-sama, saya juga terima kasih masih ingat lah. Karena kan sekarang udah era Genji.
1: Genji.
2: Genji. Kalau ada yang ingat sama saya aja udah seneng. Iya, karena kan sekarang orang itu nontonnya udah di handphone semua.
0: Nah, itu dia.
2: Udah jarang nonton TV.
0: Benar.
2: Makanya saya tuh selalu observasi kemana-mana, kayak seperti promo radio. Orang masih kenal sama gue nggak ya? Ternyata masih.
0: Masih. Tapi Akang gimana nih lihat mungkin perkembangan era industri sekarang tuh dari kan udah lama banget ya Akang dari di industri ya.
1: Betul.
0: Sekarang yang mungkin teknologi udah maju banget tuh.
2: Betul.
0: Gimana Akang lihatnya?
2: Ya. Kalau menurut saya sekarang itu di era digital sebetulnya gampang orang mau terkenal, ya kan, dengan
1: betul,
2: viral.
1: Betul.
2: Pokoknya intinya kalau udah diundang ambiar, brownies, rumpi udah.
1: Oh benar, tolak ukurnya itu kan.
2: Kalau sekarang itu,
1: benar.
2: Bagaimana lagi? Acara komedi bisa dihitung lah.
1: Ya,
2: dan sekarang banyak orang bikin konten-konten komedi yang suami istri, temennya, dulu adik kakak dan yang lain kan udah banyak banget gitu dalam hal ini.
1: Iya benar banget.
2: Mereka bermain di Facebook, di TikTok, di Snack Video, di YouTube.
1: Iya. Betul.
2: Mau gimana lagi? Sekarang udah enak.
1: Digital,
2: dulu kita mau masuk TV aja kita harus ngantri. Kita harus casting, kita harus siap gagal. Sekarang kita sudah punya media sendiri.
1: Benar.
2: Enak. Anda mau terkenal, gampang. Cari sesuatu hal yang membuat orang bisa fokus ke kalian berdua dengan cara seperti ini.
0: Yes.
1: Oke. Tapi Kang Sule ini gak sih, maksudnya enjoy gak sih Kang dengan Kang Sule akhirnya sekarang bikin kayak konten-konten sendiri, bikin karya sendiri gitu, tanpa harus ada banyak campur tangan dari yang atas-atas gitu.
2: Ya tetap dari nol lah.
1: Tetap dari nol.
2: Karena kan mereka produksi budgetnya lumayan.
1: Betul.
2: Ya kalau kita kan produksi kecil-kecilan.
1: Rumahan.
2: Ya, ya kan, rumahan. Kita bikin di rumah studio gitu, bikin program, ya udah. Dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa YouTube sama TV itu berbeda.
1: Benar.
2: Gitu. Kalau TV itu ya LC Nelson yang sampai sekarang tidak tahu di mana itu mereka.
1: Betul.
2: Nah, sekarang kita bisa tahu yang nonton berapa. Oh, cuma 70.000, oh cuma 100.000, oh bisa 1 juta. Wah, gua trending nih, udah ketahuan.
1: Datanya jelas.
2: Cuman kalau misalkan keuntungan ya tipis-tipis lah. Tipis-tipis beda dengan di TV lah.
1: Gitu. Benar.
2: Kalau lagi bagus ya bagus gitu. Sebulan bisa wow gitu.
1: Oke.
2: Tapi kalau lagi kering, lagi banyak persaingan ya turun lah gitu. Cuma kita tidak bisa pasti gitu loh. Kalau di TV kan bisa pasti. Soalnya satu episode berapa? Sekian. Dengan 3 program berapa? Sekian kan gitu. Kalau ini kan gue kerja keras lagi gitu.
1: Bener.
2: Nol ya kan. Alhamdulillahnya gue pertama kali orang yang membuat bikin YouTube sebelum Deddy Kobuzer, sebelum Raffi Ahmad, sebelum Andre Taulani. Bahkan gue juga diejek sama Andre Taulani.
1: Kenapa tuh?
2: Ya, lu terlalu maruk katanya.
1: Apa genre nih, maaf nih.
2: Ini nyata. Lu terlalu maruk katanya, ngapain lu udah di TV setiap hari, masih aja lu bikin gini. Gua tidak bisa memastikan gua sampai kapan lama di TV.
1: Iya benar.
2: Tidak tahu TV sampai kapan disukai oleh masyarakat.
1: Benar.
2: Dan itu terbukti.
1: Yes.
2: Kalau gua nggak punya itu dari 2014, bagaimana gitu kan?
1: Benar.
2: Gua udah punya 2 channel, S-Pro sama SL Media. Dengan subscriber 10 juta sama 3 juta kan udah alhamdulillah.
1: Benar.
2: Nyari subscriber tuh susah. Sekarang gue tinggal ngangkat lagi.
1: Iya.
2: Dengan SL Medianya gitu loh.
1: Oh, berarti Kang Sule visioner bukan maruk ya?
2: Ya mungkin seperti itu.
1: Visioner.
2: Tapi yang ngejekin dia malah bagus YouTube.
1: jadi gimana dong?
2: Karena dia mungkin mengutamakan modal yang
1: Iya.
2: Mungkin teman-teman semua itu mereka bisa punya investor yang kan yang menanam saham di situ, terus sudah ada marketing dan yang lain. Kalau gua pure sendiri. Gua pure sendiri, ngajak teman gua kreatif si Kenit. Nit, lu olah deh, lu bikin gitu. Misalkan kalau sponsor gua enggak ada produksi, ya udah gua cari teman aja yang punya apa kek. Lu mau masuk sponsor gua enggak? Yang penting gua bisa produksi, terus gua bisa memasukkan bibit-bibit baru.
1: Cakap. Si Kenitnya mau tuh, Kang. Posisinya Kenitnya mau.
2: Iya, mau kan.
1: Aman, Kang,
2: dibayar.
1: Kalau enggak dibayar enggak mau.
2: Ngapain capek. Ya gue belum berani lah, belum berani kayak Tolani TV, kayak Deddy, kayak Pindes gitu. Mereka udah besar lah secara produksi lah, udah punya investor. Nah gue belum berani lah kalau ibaratnya investor mau menanam saham di gue gitu. Tapi gak kebayar.
1: Karena harus balik modal kan. Harus balik modal, bener.
2: Iya.
1: Tapi Kang Sule ini gak, kenapa sih dulu jahat sama makmur Kang? Kenapa sih Kang? Saya penasaran deh.
2: Ya kalau nggak jahat nggak lucu.
1: Kasian loh makmur cuma mau kerja loh dia jadi supir. Kenapa Kang Sule jahat gitu?
2: Dia tuh dibodoh-bodohin. Cuman sekarang tuh gue udah nggak bisa ngerjain dia.
1: Kenapa tuh?
2: Udah kurus.
1: Udah kurus duluan. Udah. Aduh, emang Patio emang hebat tuh. Berarti nyari bibit-bibitnya.
2: Tahu Patio.
1: Nggak tahu Patio.
2: Bener berarti.
1: Nonton. Berarti sama-sama kerja di rumah Patio, sama-sama. Tapi kasihan Makmur ya.
0: Kasihan Makmur. Benar. Dan selain komedinya, Akang juga sering banget udah rajin dari dulu ya bermusik.
1: Musik.
2: Ya kalau musik karena suka lah.
1: Oke.
2: Gua tuh suka semua genre musik yang ada di dunia ini, gue suka.
1: Oke, serius gak?
2: Reggae, pop,
1: gila.
2: R&B, semua. Pokoknya hampir semua. Sampai kesenian Sunda, kesenian Jawa, seluruh Nusantara gue suka. Gitu.
1: Oke.
2: Jadinya ya kalau dibanding sama Rizky Febian ya memang dapurnya di situ kan.
1: Iya benar.
2: Iya,
1: tapi kenal Kang sama Rizky Febian?
2: Dulu kenal.
1: Dulu kenal.
2: Sekarang agak kurang.
1: Oke.
2: udah konsen dengan anak istri.
1: Iya, benar. Dulu kenal.
2: Iya, iya. Dulu setiap saat.
1: Oh iya.
2: Dari kecil sampai umur 15 tahun.
1: Benar.
2: Udah dewasa, udah saatnya kita berpisah.
0: Iya, iya. Dulu kan juga sempat bikin lagu bareng kan?
1: Iya, benar.
2: Papa telepon.
1: Iya, benar.
2: Nah, itu tuh dipaksa Iki sebetulnya.
1: Oh iya.
2: Iya. Iki tuh awalnya dia lu ngapain ya? Ya, lu enggak berani. Udah, kamu harus bisa.
1: Sama Kang Sule dipaksa ya. Iya,
2: karena aku tuh sebagai ayah nggak bisa, nggak tahu nanti ayah akan bakal mewariskan apa sama kamu. Kalau misalkan cuma warisan harta itu ya gampang habisnya.
1: Iya benar.
2: Tapi kalau ilmu, skill itu nggak bakalan habis sampai kapanpun. Dan alhamdulillah berhasil.
1: Alhamdulillah. Dan bahkan sekarang Enjen mulai ngikutin.
2: Enjen juga sama ya. Karena ya saya pikir begini, kalau misalkan anak gua tiba-tiba jadi PNS, mau jadi PNS misalkan, kan gua jadi pertanyaannya.
1: Bener
2: gak? Bener. Karena lingkungan gue seni.
1: Iya.
2: Bener gitu. Terus apa atau mungkin mau ke hukum. Tapi kayak Iki juga mau coba-coba untuk hal ke situ.
1: Cuman
2: gue tekanin, ya udah kalau lu mau coba kuliah hukum, mau di luar negeri terserah.
1: Okay.
2: Yang penting lu bayar sendiri.
1: Nggak minta.
2: Gitu. Tapi lu tinggalin musik.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ya. Harus. Nanti kalau sudah selesai, baru ke musik lagi. Harus fokus satu-satu. Mana yang kamu ambil?
1: Oke.
0: Okay. Oke.
1: Wow. Tapi sebelumnya Kang Sule nyadar gak sih kalau dari Iki emang udah kelihatan. Tapi Enjen gitu kan, maksudnya Enjen lebih introvert gitu kan kelihatannya.
2: Ya, sebetulnya orang banyak gak tahu ya. Enjen tuh dulu dari umur 4 sampai 5 tahun tuh dia udah berkomedi.
1: Oh
2: ya? Iya, dia yang minta bermain, dia bikinin sketsa. Kan dulu ada Awas Ada Sule, dia dia minta bikin Awas Ada Enjen, dia
1: bilang. Oh, oke.
2: Jadi gue di sela-sela syuting gue bikin. Bikin, itu dia umur 6, 7, 8 tahun lah. Sampai umur 10 tahun dia. Baru dia melewati dewasa, dia udah males lah.
1: Yang terakhir konten ini kan umur berapa? Yang rapotnya Enjen tuh umur berapa Enjen? Kayaknya masih kecil banget ya?
2: Itu umur 6 tahun.
1: Ya ampun, kecil banget. SD ya Kang?
2: SD. SD, Enjen tuh SD. Dia tuh udah berkomedi sebenarnya. Darah komedi itu sebenarnya ke Enjen, Iki. Tapi memang hampir semua lah. Sampai jam lah ya darah komedinya. Cuma kenapa memilih bernyanyi, Enjen mungkin lebih ke ya beda merasakannya gitu. Kalau seorang pelawak tuh ya cuma diketawain orang, dapat duit udah gitu. Kalau nyanyi itu setiap manggung lu bisa nyanyiin beberapa lagu.
1: Bener.
2: Bisa nyanyiin beberapa tempat. Ya misalkan ketika tiba-tiba lagu Enjen secara tiba-tiba dia bisa nyanyiin tiap ini. Tapi kalau ngelawak, jok tidak bisa dong.
1: Bisa diulang ya Kang.
2: Iya, makanya dia lebih memilih ke situ. Tapi semuanya gua arahin untuk bagaimana caranya mereka berbicara, karena public speaking tuh untuk penyanyi juga penting.
1: Penting sekali pastinya.
2: Betul. Dan berhasil. Iki di umur 15 tahun, Enjen juga di umur 15 tahun.
0: Gokil.
1: Luar biasa.
0: Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule, karena Kang Sule juga baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Ini yang bakal kita omongin nih Kang nih. Karena judulnya lucu banget dari judulnya.
0: Aduh, apa tuh kan?
2: Ada yang nggak tahu juga ya?
1: Iya, penasaran kan judulnya? Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih barengan sama Kang Sule.
0: Alright.
1: Seperti sekarang kita gimana?
0: Ngomongin soal single terbarunya nih Kang.
1: Ah, ini
0: yang baru akan rilis nih ya. Dan ini juga sebenarnya ambil fenomena yang ada ya kan ya.
2: Ya, mungkin bisa dikatakan seperti itulah. Iseng aja nih malah. Iseng biar ada kegiatan.
1: Oh, yeah, okay.
2: Biar gua ketemu lu.
0: Aduh, asik.
1: Thank you, Kang. Thank you. Tapi apa Kang yang bikin Kang Sule akhirnya memutuskan bikin lagu berjudul Cewek Komalan?
2: Oke, Cewek Komalan. Gua kan aktif di TikTok ya.
1: Oke. Okay.
2: Aktif di TikTok live. Mm-hmm. Kadang gua juga jadi spender. Mm-hmm. Dan banyak juga spender-spender. Nah, fenomena di TikTok itu kebanyakan orang itu memanfaatkan orang ngasih koin dengan bucin-bucinan lah.
1: Ah, oke. Okay,
2: gitu. Yeah. Seolah-olah ya bercinta di dunia maya lah.
1: Asik.
2: Ya kan? Yeah, karena ada gift kiss, pernikahan dan yang lain-lain lah gitu. Nah, tapi kadang spender juga dia tidak pernah melihat dia itu siapa dan dia itu apakah udah nikah atau belum. Makanya di liriknya juga kan setelah lempar koin ugal-ugalan ya, setelah itu ternyata dia istrinya orang.
1: Jangan dong, jangan begitu dong.
2: Gitu, begitu. Nah, itu fenomena
1: memang
2: terjadi banyak juga. Rumah tangga itu bisa berantakan karena komal-komalan. Ada kecemburuan, ada yang lain-lain. Pernah ada juga kejadian host dengan host itu sampai meninggal kan sama spender kalau nggak salah.
1: Gara-gara disuruh kan?
2: Enggak, maksudnya gara-gara ya ada masalah-masalah lah. Dia udah lempar koin habis-habisan, mungkin ditolak, sakit hati mungkin ya seperti itu. Itu kejadian. Iya, nah mungkin gua di sini tuh agak, aduh gimana ya ini caranya untuk generasi muda supaya tidak kejadian lagi seperti ini. Artinya lu boleh live memanfaatkan lu dapat koin dan yang lain-lain, tapi ya lu jangan berbohong gitu loh.
1: Benar-benar.
2: Mengaku dia janda padahal masih punya suami gitu kan. Terus dia mengaku nggak punya suami, nggak punya istri gitu dan yang lain-lain kan gitu.
0: Benar-benar. Dan sekarang gue filter-filter kan ini banget ya Kang ya.
2: Nah, mungkin bisa kayak gitu. Tapi di sini sih enggak ada. Gua kalau ada nulisin sebuah radio, salah satu radio ya dibilang gua menyindir gitu. Bukan. Gua bukan menyindir, tapi kadang orang tuh bisa baper gitu loh sambutan
1: bener.
2: Di si host itu sendiri kan gitu.
1: Benar.
2: Dibilang pengalaman sendiri enggak juga sih sebetulnya. Ya. Ya itu mah ya kita mah dibalut dengan komedi aja lah, biar orang-orang tuh ya waspada lah.
1: Bener.
2: Jangan sampai maksain, intinya gitu. Kalau misalkan kayak gue live, itu yang nyenep gue nggak mungkin orang yang nggak punya duit.
1: Iya. Pasti orang ada kan.
2: Orang yang lebih dari gue, karena di atas langit masih ada.
1: Bener.
2: Masih kan?
1: Iya.
2: Artinya kalau misalkan lu kebucinan dengan perempuan udah dari kejauhan lu berimajinasi yang akhirnya lu jual apa beli koinnya akhirnya hancur semuanya gitu loh.
1: Benar.
2: Banyak juga yang terus dia yang duit perusahaan dipakai.
1: Waduh.
2: Terus ada yang dari judol dan yang lain-lain.
1: Gila.
2: Makanya dengan lagu ini semoga waspada lah,
1: bener,
2: untuk semua orang itu.
1: Oke, tapi kalau komalan ini bahasa Indonesia apa sih Kang sebenarnya?
2: Komalan itu apa ya? Ini di dalam satu room, satu ruangan itu mereka komal itu mereka bersama-sama ngobrol di situ.
1: Ada
2: perempuan itu. Beda kan kalau dengan match berdua tuh. Komalan tuh bisa 6 orang, 9 orang.
1: Paham.
2: Kalau sekarang ada battle coin kan.
1: Siapa
2: yang paling cantik itu yang paling banyak.
1: Betul.
2: Nah, kalau komalan itu kan saling-saling goda, bercumbu-cumbu. Hai, sayang gitu, kasih gift kiss gitu. Aku sayang kamu, bla bla. Ya pacaran di dunia maya lah. Dan dia enggak sadar kalau udah ngeluarin koin banyak terus tiba-tiba dia istrinya orang.
1: Jadi kayak apa ya, kayak dating tapi di live di TikTok gitu Kang ya.
2: Iya, betul. Dan bahkan ada yang dia suami istri itu. Dia berkolaborasi. Suaminya tuh moderatornya. Dia hostnya gitu loh. Dia bekerja sama aja. Ya udah lu jangan ngaku suami deh, yang penting dapat koin. Itu ada loh.
1: Oke. Kang Sule update banget tentang
2: ini. Iya, benar.
1: Makanya
2: kenapa gue bikin lagu ini? Oke lah kalau untuk hiburan nggak apa-apa.
1: Iya.
2: Kalau lu punya nggak jadi masalah.
1: Iya.
2: Lu ngoin gue gitu atau ngoin apalagi cewek-cewek cantik gitu ya. Enggak masalah kalau lu punya. Yang masalah itu lu enggak punya, lu maksain gitu.
1: Makanya jual-jual gitu benda gitu kan.
2: Banyak yang hancur.
0: Benar.
2: Banyak setelah nyenep, selalu dia enggak jadi. Ada juga yang menikah. Ada juga sampai yang nikah. Iya, sampai nikah ada juga gitu loh.
0: Wow.
2: Ya,
0: wow.
2: Gua kan di sini menceritakan yang jangan, intinya kalau main TikTokan ya lu biasa-biasa aja, jangan sampai kebucinan lah.
0: Iya.
2: Jodoh mah di tangan Tuhan, bukan di tangan TikTok ya.
1: Benar. Strip entis sutisa barusan dicatat itu barusan, di klip tuh video itu barusan.
2: Lebih ke waspada dan berhati-hati.
1: Benar. Sepakat.
0: Ya sekarang emang fenomena sekarang sosial media juga mengerikan banget ya. Kalau emang kita nggak bijak dalam bersosial media gitu kan.
2: Itu orang bisa baca thumbnail, giring opini,
0: betul.
2: Bisa habis dirujak. Ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan penanganan seperti ini. Dan itu kan harus ada sosialisasi sebetulnya.
0: Benar.
2: Bapak pemerintah juga harus turun tangan dalam hal ini.
0: Betul.
1: Benar.
0: Oke, kita langsung dengerin dulu kali ya lagunya Cewek Komalan.
1: Wah, gue penasaran banget ini gimana lagunya Cewek Komalan ini.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Yeah. Jadi pastiin buat kamu semua yang pengen bertanya, langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Tapi kita dengerin dulu sekarang lagu Kang Sule, Cewek Komalan.
0: Here we go.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, dan masih barengan sama Kang Sule. Seperti kita dengerin tadi Kang, lagu Cewek Komalan.
2: Iya. Kasian, kasian.
1: Lucu lagunya beneran.
0: Lagi seru sih.
1: Kang Sule banget sih ini.
0: Bener-bener.
1: Kang Sule banget ini.
2: Bener-bener. Kita coba skala.
1: Apa tuh? Oh, agak ngeska sedikit ya? Agak ngeska sedikit. Iya, iya, iya.
2: Susis kan reggae.
1: Iya.
2: Ska, sekarang ska.
1: Tapi pakai gendang ternyata Kang ya?
2: Iya. Jadi kita namakan ini skadang. Ska gendang.
1: Ska gendang.
2: Ska gendang. Serah, serah orang mau bilang apa lah.
1: Iya, bener-bener. Tapi ini ska gendang.
2: Iya,
1: iya, ska gendang.
0: Boleh.
1: Ini Kang Sule yang ngisi sendiri gendangnya?
2: Sampling? Enggak, itu teman.
1: Oh, teman. Okay,
2: ini juga kita lagu berdua nyiptainnya sama Ajun. Bareng-bareng lah kita.
1: Jadi gimana Kang waktu workshopnya lagu ini tuh Kang Sule ngasih materi udah jadi apa lirik dulu gitu misalkan.
2: Jadi kita ngobrol nih, Jun, nih kayaknya fenomena ini oke juga nih diangkat nih ya, misalnya Komalan. Komalan tuh apa ya? Ya, ya seperti inilah kita liatin tempatnya. Tuh spender tuh apa? Spender tuh gifter orang yang ngasih koin gitu. Oh ya, ini Ajun tulis gitu kan. Tulis udah jadi beberapa, terus kayaknya nih kayaknya agak kurang mendeskriptifkan nih. Maksudnya harus kita iniin biar orang sadar gitu. Yeah. Kita lewe-lewein lah dengan kasihan-kasihan koin lu kebablasan gitu kan. Gitu. Akhirnya jadi dulu nih itu. Sebelumnya sebelum ada kata kasihan tuh jadi dulu sampai ke akhirnya pendekatan awalnya DM-DM-an. Sampai situ dulu.
1: Oke. Okay.
2: Udah jadi lagu, bikin dulu musiknya tuh. Okay. Akhirnya dua paragraf gitulah, dua kali balikan. Oh, ini kayaknya harus diganti deh liriknya gitu.
1: Oh.
2: Nah, pas take itu gua ganti pakai kasihan-kasihan.
1: Oh, improve.
0: Ya. Wah, keren. Oh,
1: wow.
0: Keren. Benar-benar. Tapi selama produksi ada sesuatu yang menarik enggak, Kang? Terjadi apa? Selama produksi
2: yang menarik sih tukang beca doang ya.
1: Jangan.
0: Iya. Gak salah sih.
1: Beca kan di belakang enggak menarik. Iya. Mendorong.
2: Iya. Tapi kan dia narik juga.
1: Iya ya, sih, benar.
0: Narik beca, benar.
2: Mana Bang? Narik.
0: Iya. Oke, salah pertanyaan gue.
1: Iya. Ada yang bisa diceritain nggak Kang selama proses produksi?
2: Nggak ada, kita prosesnya cepet banget.
1: Oh iya.
2: Jadi malam itu kita malam nulis ya Jun ya, malam nulis.
1: Oh ini Ajun nih?
2: Iya.
1: Ada ternyata di sini.
2: Iya. Malam nulis. Huh? Ini tukang suling OPJ itu dulu nih.
1: Oh iya bener.
2: Iya.
1: Oh iya.
2: Paling ingat ya. Seninya kuat dia. Iya. Memang dia tuh jago di lirik lah.
0: Oh, oke. Lirik kanan, lirik kiri Bang, bukan.
2: Lirikan mata.
1: Berarti enggak jago di suling Kang, jagonya di lirik.
2: Iya.
0: Oke, lanjut Kang.
2: Satu hari kita jadi itu terus beberapa hari kita lempar ke pemusik, terus pemusik oke. Itu semingguan lah.
1: Wow. Wah, cepet banget kan?
2: Iya. Seminggu kita langsung tag. Berapa kali tag? Satu kali, dua kali, Jun? Dua kali.
1: Wah, gila. Emang musisi. Bener. Darah seni banget sih.
2: Bener. Bukan perkara musisi sih. Yeah. Males nge-tag sih. Udah, gue masih jadinya.
1: Iya, iya.
2: Karena gini, orang kan...
1: Iya.
2: Udah, tag lagi deh. Tag lagi, nyanyi. Tag lagi. Tag nyanyi. Ntar yang dipilih yang depan.
1: Iya. Buat apa?
2: Kalau udah oke, udahlah. Kecuali kalau misalkan gue nyanyi, nih kurang enak nih Jun. Sekali lagi nih. Gitu. Kadang-kadang bisa 3-4 kali.
1: Tapi kalau udah enak, ngapain di tag lagi?
2: Iya, ngapain di tag lagi kan? Bener. Ngeluar energi, ngapain? Oh. Mendingan ngopi di depan.
0: Ah, itu dia.
1: Iya. Berarti secepat itu Kang ini lagu jadi ya?
2: Cepat.
1: Itu udah bener-bener sampai di mixing tuh Kang? Udah selesai banget tuh?
2: Ya kalau mixing tambah hari.
1: Tambah.
2: Kalau mixing. Kalau untuk jadi lagu sampai ke mau ke mixing itu seminggu lah.
1: Oh.
2: Mixing kurang lebih berapa hari Jun? Mixing Jun?
1: Berapa?
2: 4 hari. Mixing 4 hari. Gokil. Mastering ya mungkin bareng lah sama hari itu.
1: Gokil. Cepet banget buat
2: cepet. Bukan cepet, seadanya aja. Gitu.
1: Nih mau diangkat Kang, dengar mau diangkat ini punten Kang mau diangkat, atulah Kang. Iya.
2: Karena gue mah orangnya nggak perfect lah gitu.
1: Iya.
2: Maksudnya kalau orang wah ini kurang nih, ini harus gini lagi, ini harus gini lagi itu.
1: Oke.
2: Taruhlah kayak syuting iklan aja gitu ya, syuting iklan tuh bisa dari pagi sampai malam gitu.
1: Bener.
2: Kalau gue dari jam 10 sampai jam 12.
1: Oh cepet.
2: Lo iya ngapain lo gaya gitu-gitu? Yang diambil. satu, ya kan?
0: Iya benar.
2: Yang diambil satu.
0: Iya iya iya.
2: Time is money.
0: Iya yeah, betul.
1: Money is time.
0: Iya benar.
1: Oh gitu. Jadi emang se ya udah. Kang Sule pengen jujur aja lah di lagu ini ya.
2: Ya ya maksudnya ngikutin fenomena aja lah. Ngikutin fenomena. Betul. Terus lebih ke mungkin edukasi sedikit lah kepada teman-teman yang bermain TikTok, jangan berlebihan lah.
0: Oh,
2: itu secukupnya. Hanya mengingatkan saja. Okay. Karena kadang kan orang kalau udah diingatkan, enak malah keterusan.
1: Ah, gitu. Iya, jangan begitu dong.
0: Benar. Jadi harus bijak gitu
1: bijak.
0: Ya.
1: Bijak.
0: Oke, sekarang kita mau ngajak Kang Sule main games. Kita punya games.
2: Siap.
0: Satu kata untuk.
2: Iya. Satu kata untuk.
0: Ya.
1: Jadi Kang Sule jelasin.
0: Jadi, aku tidak lempar ke gua. Jadi nanti kita menyebutkan nama,
2: yeah.
0: Kang Sule bisa apa ya, kayak menjelaskan, mendeskripsikan dengan satu kata.
1: Kasih satu kata aja.
2: Buat yang nama buat itu.
0: Iya.
2: Ah, oke. Okay.
0: Oke. Kita kita coba.
2: Misalkan,
0: ya.
2: Misalkan Pak Jokowi.
0: Iya. Yeah, misal.
2: Solo.
0: Iya. Yeah, benar.
1: Gitu.
0: Itu okay. Benar.
1: Tapi itu contoh ya.
0: Itu contoh
1: tapi ya.
0: Agak deg-degan
1: kan nih kita.
2: Kenapa deg-degan?
1: Gak apa-apa, contoh kan. Iya.
0: Benar. Expect aja.
1: Iya, iya.
2: Gua aneh mah orang-orangnya. Bilang gua Pak Jokowi, kalau kok deg-degan.
1: Iya, apa-apa.
2: Iya, enggak apa-apa. Kan ada salahnya.
1: Iya. Takutnya Pak Jokowi lagi di sini, lagi enggak di Solo takutnya.
2: Kan gua enggak bilang Pak Jokowi mantan presiden.
1: Oh iya benar.
0: Benar.
2: Tetangga gua Pak Jokowi di material.
1: Iya, benar. Benar.
0: Oke, lanjut aja.
1: Iya. Main aja kita main.
0: Mana? Oke.
1: Kasih Dit.
0: Oke, kita mulai dari yang pertama.
1: Ya. Yeah.
0: Satu kata untuk Rizky Febian.
2: Satu kata.
1: Satu kata. Yeah.
0: Hanya satu kata.
1: Mendeskripsikan aja. Rizky Febian.
2: Best.
0: Wow.
1: Oke. Oke. Satu kata Kang Sule untuk Enjan.
2: Juara.
1: Waduh.
0: Kalau untuk Putri Delina.
2: Cantik.
0: Ah. Oke.
1: Okay. Untuk Mahalini.
2: Baik.
0: Oh, oke, okay. Selanjutnya untuk Haji Andre.
2: Pelit.
1: Satu kata untuk Parto.
2: Lucu.
0: Oke, okay. Okay. Untuk Mami Nunung.
2: Ngompol.
1: Satu kata untuk Oni.
2: Kang Ibing.
1: Oh, okay. Kang Ibing.
0: Untuk Oki.
2: Kasbon. Kok ya ada di otak gue Kasbon ya Sogi ya. Karena emang dia sering.
1: Wah kacau banget. Oke kacau sih. Oke okay.
0: Terakhir okay. Satu kata untuk cewek Komalan.
2: Laku.
1: Amin. Itu oke.
0: Okay. Itu dia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule.
1: Jadi
0: buat kamu yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pertanyaan kamu setelah satu ini ya.
1: Jadi okay.
0: Tetap di MLC Music
1: Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, barengan sama Kang Sule.
0: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Sule.
1: Betul.
0: Udah main games juga.
1: Betul.
0: Udah
2: seru banget.
0: Seru-seru ya. Ngobrolin sama soal cewek komalan juga.
1: Betul.
0: Nih. Dan sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produser yang sudah bergabung bersama kita di live chat YouTube RRI. Ada siapa aja tuh, Lan?
1: Ada dari Undang Nurdin. Katanya main ke Purwokerto atau Kang?
0: Aduh.
2: Ah, dia cocok dengan komenannya karena namanya Undang.
1: Undang, benar. spesial sih ngundang orang.
2: Ya udah. Lu tinggal undang gua pasti ke Purwokerto.
1: Oh, diundang aja. Diundang aja.
2: Sule diundang-undang ke Purwokerto.
1: Ke Purwokerto.
2: Kenapa Sule datang? Karena diundang sama undang.
1: Yang ngundang undang.
2: Iya.
1: Benar.
0: Okay. Agak ribet ya. Lanjut.
1: Terus ada juga dari RRI Banten 70. Kata keren Kang Sule, lope.
2: Oh, iya. Alhamdulillah, terima kasih.
0: Sedap.
1: Terus ada juga nih dari Susan katanya, lucu denger lagu cewek komalan jadi tren baru lagi nih gitu. Ditunggu udah dikasih, katanya udah dikasih like di MV-nya. Oh, udah lapor dia kan.
2: Ya, itu ini apa masih video lirik?
1: Oh iya, video
2: nanti lirik. Video klipnya itu tanggal 10 Juli insyaallah.
1: Ditunggu berarti ya.
0: Satu minggu lagi berarti ya.
2: Satu minggu lagi.
1: Ya. Oh dia nanya juga nih Kang, Kang Sule bergaya koboi apakah akan jadi ciri khasnya katanya?
2: Oh, enggak.
1: Enggak ya?
2: Enggak. Gua kan gitu kalau lagi pengen celana pendek. Kalau pengen kuning.
1: Kirain emang naik kuda kesini ya Kang?
2: Enggak. Naik kuda, cuma enggak muat kuda catur yang udah.
1: Jalannya L.
0: Agak ribet ya.
1: Iya.
0: Agak ribet.
2: Gak nyampe.
1: Terus ada juga nih Kang dari Bayu Ananta katanya apa yang bikin Kang Sule pengen bikin lagu cewek komalan?
2: Ya itu tadi kita udah cerita sih kan pengen aja pertama iseng yang kedua mungkin ngasih tahu sama orang-orang lah jangan sampai kebablasan gitu aja lah.
0: Harus bijak ya. Harus bijak benar.
1: Terus ada Tiara nih yang berapa lama Kang Sule untuk proses buat lagu komalan? Cewek komalan.
2: Tadi kan udah dijelasin.
1: Tadi udah ya enggak dengerin ya.
2: Enggak dia komennya sebelum kita jelasin sudah.
1: Sinyal.
2: Iya, yang salah kita.
1: Iya, maaf.
0: Oke Kang, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: atau Sule lovers.
2: Apa ya? Ya bijak dalam bermain media sosial lah. Jangan terlalu gampang percaya. Hati-hati dengan akun-akun yang nggak jelas. Sekarang banyak banget penipuan.
0: Yes.
2: Banyak orang yang ketemu di media sosial terus dia sampai celaka dan lain-lain. Jadi hati-hatilah, jangan percayalah. Gitu.
0: Betul, jangan mudah langsung percaya. Gitu ya, Kang,
2: apalagi
0: ya.
2: Kalau di TikTok itu ada yang mohon maaf ya kayak DM gabut, PCS dan yang lain-lain kayak gitu itu hal-hal dewasa kayak seperti itu hati-hati itu betul. Penipuan semua.
0: Yes.
1: PCS itu video call seru kan?
0: Iya video call
1: kan? Maksudnya biar seru-seruan kita.
2: PCS itu video call Sule.
0: Iya siapa tahu ada yang ngaku-ngaku Sule kan?
2: Iya itu hati-hati. Banyak korbannya.
1: Iya.
2: Dan itu memang penipuan.
0: Yes.
1: Bukan Kang Sule yang mau ditelepon
2: berarti.
1: Bukan.
2: Itu aja sih pesan saya, lebih bijaklah dalam bermain media sosial.
0: Betul, itu dia.

0: gitu. Betul.
1: Nah, tapi itu kan bisa digunakan apapun. Ya,
0: benar.
1: Hidup ini tenang aja, yang penting kita akan prikitiu pada
2: waktu. Itu dia. Oke, terima kasih Kang Sule.
0: Terima kasih banyak.
1: Ingat sama prikitiu sampai saat ini.
2: Terima kasih. Sukses buat lagu-lagunya Kang Sule ke depannya.
1: Terima kasih. Sukses juga buat kalian.
2: Terima kasih. Jangan kapok buat main kesini Kang ya.
1: Siap. Nanti kalau ada lagu lagi pasti aku promo lagi di sini.
2: Siap.
0: Jadi teman berdua jangan lupa buat selalu dengerin lagu Cewek Komalan ya di semua DSP ada ya Kang.
1: Ya.
0: Musik video video lirik juga ada.
1: Udah ada. Di semua platform udah ada kalau mau dengerin.
0: Yes. Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
2: Jangan lupa di komen, di like juga YouTube Kang Sule pastinya ya.
0: Alright.
1: Terima kasih.
0: Oke, kalau gitu kita pamitan teman Brodo karena udah hampir jam 8, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
2: So, Elan pamit.
0: Edit pamit.
2: Dan juga
1: saya Gubernur Uganda pamit.
2: Bye-bye teman Brodo. Music Life Chat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hai hai hai teman Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis.
2: Pro 2, teman terbaik
3: jaga
2: kamu.
3: Malam, jangan galau malam-malam.
4: Jangan galau malam-malam.
3: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
5: Info film,
6: info musik,
5: info komunitas,
6: info lifestyle,
5: info teknologi,
6: info wisata,
5: info kuliner,
6: sharing time,
5: story in radio.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam barengan sama Yayan hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, hari ini rasanya ya di timeline kita tuh selalu penuh dengan video-video yang viral. Terutama ada yang lagi naik sekali nih videonya, teman Pro 2 pasti kamu tidak asing nih sama video lamaran pasangan asal Rusia. Ini tuh lagi viral banget, teman Pro 2. Lamaran di ketinggian ratusan meter yang bikin banyak orang ikut deg-degan juga buat nonton. Dan tentu saja, teman Pro 2, kalau kita berbicara soal video viral, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak buka kolom komentar juga, teman Pro 2. Bahkan banyak mungkin komentar-komentar yang mendominasi gitu ya, ngomongin soal standar lamaran nikah sekarang tuh makin tinggi, makin naik gitu ya. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, memang ada satu pertanyaan yang menarik juga, teman Pro 2. Sebenarnya apa sih ya yang buat sebuah momen itu terasa begitu berharga? Apakah karena tempatnya yang luar biasa, cara menyampaikannya yang spektakuler, atau justru karena orang yang ada di samping kita nih, teman Pro 2? Tapi memang ya, tanpa kita sadari, hal-hal seperti ini yang seringkali membuat banyak orang tuh overthinking gitu, melihat kebahagiaan orang lain, melihat pencapaian orang lain, terus tanpa sadar akhirnya kita mulai membandingkan dengan kehidupan kita sendiri, yang akhirnya muncul pertanyaan-pertanyaan seperti, aduh giliranku kapan ya? Nah, ada kalimat yang biasanya seringkali dipakai untuk mengatasi perasaan seperti ini ya, teman Pro 2, semua akan indah pada waktunya. Kalimat ini memang terdengar indah, tapi belum tentu mudah untuk dipercaya saat kita tuh lagi ada di titik paling lelah. Terus gimana dengan kamu, teman Pro 2? Apakah kamu juga berada di fase yang sama, masih menunggu sesuatu yang belum juga datang, atau mungkin lagi belajar untuk percaya juga nih kalau setiap orang tuh memang punya waktunya masing-masing.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Tadi kita sempat menyinggung satu kalimat yang belakangan ini memang sering muncul juga di media sosial ya. Semua akan indah pada waktunya. Kalimat yang sederhana, bahkan mungkin kamu juga pernah menuliskannya sebagai caption teman Pro 2 atau membacanya di postingan orang lain. Tapi kalau dipikir-pikir memang yang membuat kalimat ini begitu dekat dengan banyak orang mungkin bukan karena terdengar indah ya, tapi karena hampir setiap hari itu kita lagi menunggu sesuatu gitu ya. Ada yang lagi menunggu pekerjaan impiannya, ada yang menunggu kabar baik dari sebuah perjuangan, ada yang menunggu seseorang kembali juga, dan mungkin ada juga yang lagi menunggu dirinya sendiri tuh benar-benar pulih dari rasa kecewa yang selama ini tuh hanya dipendam sendirian. Nah, ngomongin soal menunggu teman Pro 2, menunggu itu memang bukan hal yang mudah ya, apalagi kalau kita tuh tidak tahu kapan penantian itu tuh akan berakhir. Dan disitulah seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di benak kita ya. Aduh, apa saya kurang berusaha? Aduh, apakah karena mimpiku terlalu tinggi? Padahal belum tentu teman Pro 2, karena memang hidup tidak selalu memberikan jawaban secepat yang kita inginkan ya. Ada hal-hal yang datang tepat ketika kita minta, tapi ada juga yang baru datang setelah kita tuh benar-benar siap menerimanya. Dan mungkin itu yang seringkali terlupakan ya. Kita tuh selalu fokus menghitung berapa lama kita menunggu, sampai lupa melihat sejauh apa kita sudah bertumbuh selama perjalanan itu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film.
2: Info musik.
0: Info komunitas.
2: Info lifestyle.
0: Info teknologi.
2: Info wisata.
0: Info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.
3: Teman Pro 2, kalau tadi kita ngomongin soal menunggu ya teman Pro 2, sekarang coba kita lihat dari sudut pandang yang lain. Pernah gak sih kamu lagi menunggu sesuatu ya, justru pikirannya tuh jadi kemana-mana? Nunggu balasan chat deh misalnya teman Pro 2, 5 menit pertama masih santai, 10 menit kemudian mulailah kita bertanya-tanya. 1 jam berlalu, tiba-tiba muncul berbagai kemungkinan yang ada di kepala. Aduh, jangan-jangan saya salah ngomong nih, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Padahal belum tentu seperti itu ya teman Pro 2. Tapi menariknya nih, ada penelitian yang menunjukkan kalau otak manusia itu memang kurang nyaman dengan sesuatu yang belum pasti. Nah, saat kita ketemu belum mengetahui hasil dari sesuatu, otak kita tuh akan terus mencoba mencari jawabannya. Dan seringkali jawaban yang muncul itu justru kemungkinan-kemungkinan yang membuat kita tuh semakin merasa cemas. Makanya kenapa banyak orang tuh yang mengatakan menunggu itu tuh sering terasa sangat melelahkan. Bukan karena waktunya yang lama ya, tapi memang karena pikiran kita tuh tidak benar-benar berhenti untuk bekerja. Karena itu teman Pro 2, saat berada di fase menunggu, mungkin yang paling kita butuhkan tuh bukan selalu tentang jawaban, tapi belajar untuk tetap tenang ya, meski belum tahu apa yang akan terjadi. Memang tidak mudah ya teman Pro 2, tapi bukankah selama ini kita juga sudah berkali-kali melewati masa-masa seperti itu?
4: Pada akhirnya, apa yang kucinta berubah menjadi trauma. Aku mencintai traumaku.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam, masih barengan sama Yayan di sini ya hingga nanti di jam 12 malam. Ada satu hal yang sering kali terjadi tanpa kita sadari teman Pro 2, ketika kita mulai membuka media sosial ya. Awalnya mungkin untuk mencari hiburan. Beberapa menit kemudian malah merasa hidupnya itu kayak tertinggal sendiri. Pernah nggak sih kamu ngalamin hal itu teman Pro 2? Misalnya ngelihat teman yang baru wisuda, ada yang baru diterima kerja mungkin, ada yang buka usaha, ada yang menikah, ada juga mungkin yang lagi menikmati liburan gitu. Dan tanpa sadar biasanya selalu muncul satu pertanyaan, aduh kapan ya saya seperti itu? Nah menariknya nih teman Pro 2, para peneliti tuh menyebut kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain ini sebagai social comparison. Sederhananya manusia tuh memang punya kecenderungan untuk melihat pencapaian orang lain tuh sebagai tolak ukur perjalanan hidupnya sendiri. Masalahnya nih, di era media sosial sekarang, kita tuh seringkali melihat hasil akhirnya saja, bukan prosesnya ya teman Pro 2. Kita tuh seringkali melihat seseorang berdiri di garis finish tanpa melihat berapa kali dia jatuh mungkin pada saat berlari. Kita lihat di sebuah foto senyumnya yang begitu lebar, tapi kita tidak tahu berapa banyak rasa lelah yang dia sembunyikan sebelum foto itu diambil. Tanpa sadar kita memang membandingkan seluruh perjalanan hidup kita tuh dengan satu momen terbaik ya yang dibagikan sama orang lain. Padahal memang lagi-lagi tiap orang tuh berjalan di jalannya masing-masing. Ada yang berhasil lebih cepat, ada yang butuh waktu lebih lama, dan tidak ada salahnya dengan kedua itu teman berdua. Karena memang hidup itu bukan perlombaan siapa yang paling dulu sampai ya, tapi perjalanan untuk menemukan tujuan yang memang sesuai dengan langkah kita.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.

Mompre 2, ada satu pertanyaan sederhana yang mungkin jarang kita tanyakan ke diri kita sendiri. Kapan terakhir kali kita benar-benar menghargai yang namanya perjalanan yang sudah kita lewati gitu ya? Karena seringkali tuh kita terlalu sibuk mengejar tujuan berikutnya sampai lupa kalau kita tuh sudah berhasil melewati begitu banyak hal. Nah, ada penelitian yang menemukan ya bahwa otak manusia itu memang lebih mudah mengingat pengalaman yang menyakitkan dibandingkan pengalaman yang menyenangkan, teman berdua. Dan fenomena ini tuh dikenal dengan istilah negativity bias ya. Itulah kenapa satu kegagalan tuh rasanya kayak besar begitu ya, sementara puluhan hal baik yang pernah kita alami seringkali itu terlupakan begitu saja. Coba deh teman berdua, kita flashback sedikit ya, kita ingat kembali, bukannya dulu banyak juga ya yang pernah membuat kita khawatir, misalnya takut tidak lulus, takut tidak dapat pekerjaan, mungkin takut mengecewakan orang tua, bahkan mungkin takut juga menghadapi hari esok, teman berdua. Tapi lihat hari ini, mungkin memang belum semua harapan tuh menjadi kenyataan ya. Masih ada dua yang memang harus terus kita panjatkan. Tapi satu hal yang pasti, kita tuh berhasil melewati hari-hari yang dulu pernah kita anggap mustahil untuk kita lalui. Dan itu adalah sebuah pencapaian yang seringkali tuh tidak kita sadari. Mungkin ini juga ya makna lain dari kalimat semua akan indah pada waktunya. Bukan berarti hidup tuh akan selalu berjalan mulus ya, bukan juga berarti semua keinginan akan datang sesuai dengan rencana. Tapi ini tuh sebuah pengingat bahwa memang setiap proses yang kita jalani hari ini, sekecil apapun itu, memang

Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Ada seseorang yang memiliki kebiasaan seperti ini. Setiap kali menghadapi masalah, ia memilih untuk menjauh. Bukan karena marah atau drama, tetapi karena takut orang lain melihat sisi dirinya yang rapuh. Ia berpikir jika menghilang sejenak, semuanya akan terasa lebih mudah, lebih tenang. Tetapi semakin sering ia menjauh, semakin banyak momen hangat yang terlewat begitu saja. Teman-temannya pernah berkata, "Kalau kamu ingin bercerita, kabari saja." Namun ia selalu menolak, bukan karena tidak percaya, melainkan karena ia belum memberi kesempatan pada orang lain untuk benar-benar hadir. Suatu malam, ia menangis tanpa alasan yang besar. Bukan karena disakiti orang lain, melainkan karena ia menyadari bahwa rasa sepi itu bukan berasal dari luar. Rasa sepi itu tumbuh dari kebiasaannya selalu menutup pintu terlebih dahulu. Ia mengira luka membutuhkan isolasi, padahal luka juga memerlukan ruang untuk dibagi. Hingga akhirnya ia mencoba hal kecil, membalas satu pesan dengan mengatakan, "Aku sedang tidak baik-baik saja." Dan dia terkejut karena ternyata ada orang yang benar-benar mau mendengarkan. Bukan untuk menasihati, tetapi hanya untuk diam bersama. Malam itu ia belajar satu hal, kadang proses pulih bukan tentang pergi jauh, melainkan tentang keberanian untuk mengatakan, "Aku butuh ditemani." Banyak dari kita mungkin seperti itu, terlalu cepat mundur sebelum orang lain sempat mengetuk. Kita terlalu dianggap merepotkan, padahal mungkin ada seseorang yang justru ingin hadir. Pulih itu bukan selalu tentang kesendirian. Kadang, pulih adalah pulang dan mengizinkan seseorang duduk di sisi kamu meski hanya untuk diam bersama. Story in Radio.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ada masa dalam hidup ketika kamu merasa semua yang kamu lakukan seperti sia-sia. Kamu bangun pagi, menjalani hari seperti biasa, tetapi di dalam hati kamu bertanya, untuk apa semua ini? Kamu mungkin pernah merasa lelah, bukan lelah karena aktivitas, tapi lelah karena tidak menemukan alasan yang jelas kenapa kamu harus bertahan. Sampai kemudian kamu menyadari sesuatu yang pelan, bahwa alasan untuk hidup itu tidak selalu besar. Kadang justru datang dari hal-hal yang kita anggap kecil. Bisa jadi dari senyuman orang yang menyapa kamu pagi ini, atau pesan singkat dari teman yang bertanya kamu sudah makan atau belum, atau tawa kecil yang muncul ketika kamu melihat video lucu di internet. Kadang alasan untuk tetap hidup itu bukan mimpi besar, tetapi hal sederhana yang membuat kamu merasa sedikit lebih ringan. Orang sering mengira hidup harus selalu spektakuler. Padahal, hidup juga bisa indah dari hal-hal yang sederhana. Perkara secangkir kopi pagi yang rasanya pas, atau angin malam yang membawa aroma tanah setelah hujan, dan mungkin kamu belum sadar juga bahwa kamu adalah alasan seseorang tetap bertahan. Ada orang yang bersyukur kamu ada. Ada orang yang lega saat tahu kamu masih di sini. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak punya alasan untuk tetap hidup, ingatlah, kamu tidak perlu alasan yang besar. Kadang cukup satu hal kecil saja, cukup satu momen kecil yang membuat kamu tersenyum sebentar, itu saja sudah cukup untuk mulai lagi.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Feel small again. Same old story.

0: to what you use.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
3: info musik,
1: info komunitas,
3: info lifestyle,
1: info teknologi,
3: info wisata,
1: info kuliner,
3: sharing time,
1: story in radio.

Kadang kita terlalu keras menilai diri sendiri. Kita mengulang kejadian lama berkali-kali di kepala. Seolah-olah waktu bisa diputar kembali hanya dengan penyesalan. Padahal masa lalu itu tidak pernah menunggu kita untuk siap. Ia berjalan dan menghilang. Dan yang sering kita lupa adalah ada hal-hal yang memang tidak perlu disesali, kita sudah belajar darinya. Kita bertumbuh karenanya. Justru seringkali penyesalan yang kita simpan terlalu lama bukan memberi pelajaran, tetapi menghambat langkah. Maka hari ini jika kamu masih menyimpan salah satu penyesalan di sudut hati, coba tanya pelan, apa yang ingin kamu menangkan dari rasa itu? Mungkin jawabannya adalah tidak ada. Lepaskan, masa lalu bukan tempat tinggal. Itu hanya tempat singgah untuk mengambil pelajaran.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Sering kita terlalu keras menilai diri sendiri. Kejadian lama terus terulang di kepala, seolah waktu bisa diputar kembali. Tapi perlahan kamu menyadari, tidak semua kesalahan harus disesali. Apa yang sudah terjadi memberi pelajaran dan membuatmu bertumbuh. Penyesalan yang terlalu lama disimpan justru sering menghambat langkah. Semakin lama kamu menyalahkan diri sendiri, semakin berat perjalananmu ke depan. Oleh karena itu lepaskan, masa lalu bukan tempat tinggal, hanya tempat singgah untuk belajar. Biarkan ia menjadi pengingat, bukan beban. Ingat juga, setiap orang pernah salah, dan setiap kesalahan bisa diubah menjadi pengalaman berharga. Maka malam ini tarik napas dalam-dalam, dan izinkan dirimu menutup bab lama dengan tenang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
1: Teman Pro 2 yang senantiasa setia di program 2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2 teman terbaik kamu, RRI Kendari undur diri. Dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman Pro 2 dapat mendengarkan Pro 3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91.6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan juga di RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini, di pagi hari ini kamu akan ditemani oleh Dimas hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan juga aktivitas kamu hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Inspirasi kamu. Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku pendengar radio RRI yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Pandanglah orang yang berada di bawah kalian dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah dunia. Dengan demikian itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu. Subhanallah. Mari kita renungi hadis yang agung ini. Seorang yang selalu menatap ke atas, melihat orang-orang kaya, melihat mereka yang tampak lebih beruntung, hatinya mudah dimasuki sifat dengki, mudah dimasuki rasa kecewa. Setiap hari ia membandingkan dirinya, ia membandingkan dirinya, mengukur hidupnya dengan milik orang lain. Tapi tahukah kita bahwa di suatu tempat ada orang yang tidak punya alas kaki, ada ibu yang tidak punya makan malam untuk anak-anaknya, ada seorang ayah yang berjuang untuk mendapatkan sesuap nasi, namun mereka tetap tersenyum dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat agung ini memberikan kita banyak pelajaran. Di antaranya pelajaran syukur. Hadis ini mengajarkan kita untuk melihat mereka yang kurang beruntung, maka kita akan menyadari nikmat Allah yang begitu besar kepada kita. Kita akan bersyukur dengan apa yang dimiliki saat ini, dan kita akan merasa cukup dan bahagia atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga mengajarkan kepada kita untuk menjauhi penyakit hati, karena sifat dengki itu adalah racun. Ia akan membunuh kebahagiaan dan merusak kedamaian hati seseorang. Kemudian faedah berikutnya bahwa rahasia kebahagiaan tidak diukur dengan berapa banyak harta yang kita miliki, seberapa mewah rumah dan kendaraan yang kita miliki, tetapi kebahagiaan itu di

Ukur dengan rasa syukur, keikhlasan hati kita atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah merasa kurang dengan pemberian Allah. Jangan pernah iri dan dengki terhadap saudara kita. Setiap nikmat adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap kesulitan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Renungkanlah betapa banyak nikmat yang telah kita miliki hari ini, namun kita tidak sadari dan mensyukurinya. Maka marilah kita praktekkan dengan baik hadis yang mulia ini. Lihatlah mereka yang kekurangan, kemudian marilah kita bersyukur dengan apa yang ada dan ikhlas dalam setiap keadaan kita. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Info Pro2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita mulai dari informasi pertama teman Pro2, kabar baik untuk perkembangan sektor kelautan di Kota Kendari. Pemerintah Kota Kendari terus memperkuat energi sinergi dengan pemerintah pusat untuk mendukung program prioritas nasional di bidang kelautan dan juga perikanan. Hal ini ditunjukkan melalui keikutsertaan Kepala Dinas Perikanan Kota Kendari, Makmur, dalam rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional tahun 2026 yang digelar di Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta.

Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di Sultra dipastikan berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Kepala Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Sultra, Profesor Aris Badana, mengatakan hingga jadwal pengumuman pada 3 Juli, sebanyak 227 dari total 339 SMA dan SMK di 17 kabupaten kota telah mengumumkan hasil seleksi. Secara umum, proses penerimaan siswa baru berlangsung lancar tanpa adanya permasalahan yang bersifat prinsip. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra juga memastikan sekolah yang kuotanya masih belum terpenuhi masih diberikan kesempatan untuk mengisi kursi kosong. Proses tersebut dijadwalkan berlangsung pada 9 Juli 2026 mendatang sehingga seluruh daya tampung sekolah dapat dimanfaatkan secara optimal.

Kita masuk ke informasi terakhir teman Pro 2. Hasil seru datang dari babak 32 besar Piala Dunia 2026. Timnas Mesir berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar setelah menaklukkan Australia lewat drama adu penalti dengan skor 4-2. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 1-1 hingga waktu normal dan juga babak perpanjangan waktu berakhir. Mesir lebih dulu unggul pada menit ke-13 melalui gol MM Asher, namun Australia berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-55 setelah gol bunuh diri pemain Mesir Mohamed Hani. Skor imbang bertahan hingga 120 menit, sehingga pemenang harus ditentukan lewat adu penalti. Dan di babak tos-tosan, 4 eksekutor Mesir sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna, sementara Australia hanya mampu mencetak 2 gol, sehingga laga ditutup dengan kemenangan Mesir 4-2. Hasil ini membawa The Parents melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara langkah Australia harus berhenti di fase gugur. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung dengan Dimas di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

107,8 Pro2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat pagi pada teman Pro2 dimanapun kamu berada. Akhirnya iya, Dimas bersua lagi dengan kamu semua di Spade nih di pagi-pagi hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Gimana paginya teman Pro2? Sudah bangun belum? Ayo bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Hari ini harus semangat, harus ceria, harus happy ya. Karena ini masih hari libur, obviously. Dan juga hari dimana kita bisa melakukan segala aktivitas kita di rumah. Dan juga mungkin kamu ada rencana healing-healing tipis-tipis nih pagi-pagi ini. Jadi buat kamu yang sudah bangun, ayo semangat. Buat kamu yang lagi dengerin Dimas di mobil, selamat pagi, hati-hati di jalan ya. Kamu mau kemana nih teman Pro2, jalan-jalan kemana? Dan Dimas juga mau menyapa spesial banget nih untuk teman-teman Dimas ya di GSCC nih ya, Goes Cycling, Goes Ultra Cycling Community yang lagi ikut fun bike nih teman Pro2 dari Pos Indonesia. Pokoknya pagi ini Dimas akan menemani kamu dengan sejumlah informasi dan juga lagu-lagu yang asik banget ya. Dan Dimas juga akan menemani kamu hingga pukul 10 pagi nanti dengan beragam informasi-informasi seru di weekend ini. Jadi udah siap belum mengawali weekend ini teman Pro2? Yes, harus siap ya karena Dimas sudah menyiapkan lagu-lagu yang asik banget untuk kamu. So, stay tune terus di 90,8 Pro2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Lights, camera, action.

0: Wait, oh my god, I'm such a catfish.
1: Teman Pradua, cahaya matahari sudah mulai kelihatan nih ya, dengan indahnya di luar sana teman Pradua. Dan sebelum kita mulai aktivitas pagi ini, kita cek dulu yuk cuaca. Informasi cuaca dari BMKG per hari ini 4 Juli 2026. Pagi ini Kota Kendari disambut suhu yang cukup sejuk banget nih ya, di angka 23 derajat Celcius dengan kondisi berawan. Kelembapannya juga tinggi mencapai 98%, jadi udara terasa lebih lembab dari biasanya. Nanti mulai pukul 7 hingga 8 pagi teman Pro 2, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan suhu sekitar 24 sampai 25 derajat. Nah, menjelang siang hingga sore hari, matahari bakal bersinar cukup terang dan terik ya. Suhu diprediksi naik hingga 32 hingga 33 derajat Celcius teman Pro 2. Jadi jangan lupa siapkan topi, mungkin sunscreen juga, atau minum air putih yang cukup untuk tetap fitin badan kamu. Kabar baiknya, untuk hari ini belum ada potensi hujan yang signifikan teman Pro 2. Jadi aktivitas di luar ruangan masih relatif aman nih ya. Jadi ini juga informasi yang baik untuk kamu yang memang merencanakan pergi ke pantai, pergi ke gunung gitu ya, pergi kemanapun ya bersama bestie, keluarga dan juga doi kamu. Angin juga akan bertiup cukup pelan dari arah timur dengan kecepatan sekitar 1 hingga 12 km per jam. Jadi untuk kamu mungkin yang lagi ada kerjaan ya, atau mungkin kamu ada event atau ada olahraga pagi gitu ya teman Pro 2, cuaca hari ini, pagi ini cukup bersahabat. Jadi tetap semangat menjalani harinya. Jangan lupa untuk stay hydrated ya teman Pro 2. Jangan lupa minum air putih dan jangan mager.

0: beras udah, mentega juga udah, snack deterjen apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
2: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
1: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
2: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
1: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
2: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
3: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap Ray. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan?

Teman Pradua, kalau misalnya kita ngomongin morning routine ya, di jam 6 pagi itu ya, biasanya kalau kamu yang udah bangun, itu pasti ngelakuin sesuatu yang bikin happy, ya kan? At least stretching sedikit, jalan-jalan di depan rumah sedikit gitu. Atau ya do the daily routine di setiap Sabtu pagi atau setiap pagi, teman Pradua. Mungkin kamu pikir ya, hal-hal kayak gitu tuh kayak membosankan, bikin capek dan sebagainya. Tapi kalau misalnya daily routine itu kita lakukan rutin, terus konsisten dengan perasaan happy, itu tuh ternyata juga bisa meningkatkan mood, imun, bahkan kesehatan kamu loh, teman Pro 2. Daripada kamu bangun tidur, scroll media sosial, atau cuma rebahan aja sampai waktu sarapan tiba, terus bahkan tidur sampai siang, teman Pro 2. Padahal di pagi hari ini, di hari Sabtu, cuacanya bagus ya, anginnya sejuk, teman Pro 2. Jadi kayak pasti ada yang kurang nih kalau misalnya kamu gak menikmati udara di pagi ini, even itu cuma jalan kaki pagi-pagi depan rumah kamu ya. Dan jangan lupa juga untuk minum air putih, karena memang tubuh kita kan dehydrate ya sejak tidur gitu, selama hampir 6 hingga 7 jam. Jadi kalau misalnya kamu bangun tidur gak minum air putih dulu, kayak ada yang kurang gitu untuk tubuh kamu, teman Pro 2. Jadi sisa-sisa kotoran atau sisa-sisa kuman mungkin bisa dikeluarkan lewat urin ketika kamu setelah sudah minum air putih, teman Pro 2. Jadi Dimas mau tanya nih ke kamu, kamu udah minum air putih belum pagi-pagi ini? Kamu udah melakukan daily routine belum? At least stretching belum di rumah? Kalau belum, ayo gerak, ayo gerak, ayo gerak. Jangan mager, teman Pro 2.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk, sibuk, sibuk.
0: Sibuk

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Masih bersama Dimas nih pada pukul 6 pagi nih teman Pro 2 ya. Kamu gimana, udah minum air putih atau belum? Ayo. Kalau misalnya selama ini kamu punya kebiasaan minum segelas air hangat di pagi hari teman Pro 2, kebiasaan sederhana ini punya banyak manfaat untuk tubuh kamu. Selama kan kita tidur sekitar 6 sampai 7 atau 8 jam teman Pro 2, tubuh kita tuh kehilangan cairan lewat nafas sama keringat kita ketika tidur. Makanya pas bangun pagi, tubuh kita perlu dehidrasi lagi ya maksudnya ya. Nah, menurut sejumlah pakar kesehatan, minum air hangat atau air putih setelah bangun tidur itu bisa ngebantu mengembalikan cairan tubuh sekaligus membuat sistem pencernaan mulai bekerja atau bangun nih ya. Buat yang sering ngerasa perut kamu kurang nyaman atau susah BAB di pagi hari, air hangat juga bisa membantu merangsang gerakan usus nih, sehingga pencernaan kita terasa lebih lancar. Selain itu, sensasi hangatnya juga bisa membuat otot tubuh kita tuh lebih rileks dan membantu tubuh kita terasa lebih segar untuk memulai aktivitas. Tapi ingat ya, airnya cukup suam-suam kuku, asik, alias gak terlalu hot-hot-hot ya. Ada di kisaran 39 sampai 45 derajat Celcius aja, jangan sampai more than 50 derajat Celcius ya teman Pro 2. Itu terlalu panas. Jangan terlalu panas juga, karena kalau misalnya kamu minum terlalu panas di pagi hari, lidah kita kaget gitu ya. Bahkan lidah kita tuh bisa terluka gitu, atau kerongkongan kita juga bahkan bisa radang teman Pro 2. Jadi ya, kalau misalnya besok pagi sebelum buka medsos atau kamu bikin kopi, coba yuk kita minum segelas air hangat dulu gitu ya. Kebiasaan kecil tapi bisa jadi langkah nih untuk membuat tubuh kita lebih siap menjalani hari-hari kita.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang, karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Baiklah teman Pro 2, nanti Dimas akan kembali lagi di jam 7 pagi ya, karena jam 6 pagi ini kita sudah selesai nih segmennya tentang informasi terkait membangun semangat kamu ya. Nanti di jam 7 hingga jam 8 pagi Dimas mau buka satu topik yang relate banget untuk kamu, untuk kita semua sebagai anak muda teman Pro 2. Jadi jangan ganti frekuensinya, karena ini ada kaitannya sama podcaster favorit kita semua yang lagi viral. Siapa lagi kalau bukan The Ketchup Club, teman Pro 2. Pasti kamu sering banget nonton The Ketchup Club kan ya. Jadi kita nanti akan bahas satu tema yang mereka sudah bahas dan kita akan tumpahkan di Pro 2 Kendari. So, stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Set.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit.

nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Teman Pro 2 masuk di pada jam 7 pagi nih ya teman Pro 2. Kalau belakangan ini kamu semua sering buka YouTube ya, pasti gak asing banget sama podcast yang lagi ramai banget dibahas sama anak muda, yaitu The Ketchup Club, The Ketchup Club, The Ketchup Club, The Ketchup Club. Asik. Podcast ini dibantu sama Priscil, Sivia, sama Ivy dari Bling ya. Serunya tuh mereka bukan cuma ngobrol santai ketawa-tawa, tapi saling lempar cerita gitu. Tapi dibalik obrolan yang ringan ini, teman berdua selalu ada hal yang bikin kita mikir sebentar, ini relate banget gak sih sama aku gitu ya. Nah, episode terbaru mereka yang judulnya Aku Muda, Aku Aktif. Apa sih Dim? Aku Muda, Aku Aktif. Ini akan kita bahas di segmen pada jam 7 pagi. Karena Dimas suka banget cara mereka memandang arti kata aktif itu sendiri. Mereka tuh gak pernah bilang kalau anak muda tuh harus sempurna. Gak pernah juga bilang kalau sukses itu harus datang sebelum usia 25 gitu. Bahkan mereka gak nganggap kalau semakin sibuk berarti semakin keren gitu. Justru yang mereka bahas adalah gimana caranya kita terus tumbuh, terus aktif, ya produktif, tapi tetap jadi diri sendiri teman Pro 2. Makanya pagi ini Dimas ingin ngajak kamu semua ngobrol soal aku aktif, aku muda, aku aktif ini ya. Karena mungkin pertanyaan yang paling penting sekarang itu lagi sibuk apa? Bukan itu teman Pro 2. Tapi kesibukan yang kamu jalanin hari ini itu benar-benar bikin kamu berkembang atau jangan-jangan bikin kamu capek teman Pro 2. Nanti abis lagu kita lanjut ngobrol lagi ya. Siapa tahu pagi ini kita bisa sama-sama nemuin arti kata aktif yang sebenarnya. So, stay tune terus teman Pro 2.

0: Pak datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Kembali lagi bersama Dimas 1.2 di Spada. Tadi kita sempat ngobrol soal podcast The Ketchup Club yang lagi viral ya, dengan tema Aku Muda Aku Aktif teman 1.2. Nah, kalau ngomongin kata aktif, Dimas penasaran banget nih. Kamu tuh termasuk orang yang jadwalnya ya, rutinitasnya tuh selalu penuh gak sih? Bangun pagi, terus kerja, terus kuliah, lanjut meeting, balas chat, gak ada habisnya. Sore olahraga, malam nongkrong ya kan, atau bikin konten gitu. Tapi di hari libur pun ngelakuin hal yang sama. Bangun tidur, meeting ya kan, jogging, jalan-jalan, terus ketemu orang, segala macam, beresin rumah gitu. Kelihatannya tuh produktif banget ya. Tapi jujur, dalam hati ya, kapan terakhir kali kamu menutup hari kamu dengan perasaan yang puas teman produa? Bukan karena semua ke-checklist selesai gitu ya, done gitu ya, tapi karena merasa hari kamu tuh benar-benar berarti. Every second very meaningful. Soalnya Dimas baru aja sadar nih kalau sibuk tuh sebenarnya gampang ya. Semua orang tuh bisa sibuk teman produa, tapi aktif itu beda. Aktif itu bukan soal seberapa padat isi schedule kita di satu hari gitu ya. Aktif itu adalah ketika kita ya, setiap hal yang kita lakukan itu punya tujuan dan membuat kita berkembang dan juga happy teman produa. Kadang ada orang yang jadwalnya tuh kelihatannya santai, tapi diem-diem tuh lagi belajar skill baru ya kan. Ketemu teman untuk nambah relasi sampai akhirnya bikin bisnis bareng ya kan. Lagi baca buku baru gitu, lagi memperbaiki dirinya sendiri gitu. Itu juga jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan secara aktif teman produa. Tapi ada juga yang setiap hari itu kelihatannya sibuk ke sana sini gitu. Sebenarnya dia cuma ngejalanin rutinitas tanpa tahu arahnya kemana gitu. Dimas mau lempar pertanyaan ke kamu teman produa di jam 7 pagi ini ya. Coba kirim jawaban kamu. Kira-kira hari ini kalian tuh ngerasa sibuk atau sebenarnya lagi bertumbuh? Bertumbuh ya, bukan sok sibuk gitu ya. Aktif, sibuk itu hampir sama tapi meaningnya tuh beda teman produa. Jadi hari ini kamu ngerasa lagi sibuk atau sebenarnya lagi bertumbuh gitu? Coba kasih tau Dimas, boleh di WhatsApp 0821-8830-908 atau di Instagramnya Produa Kendari. Atau kalau misalnya kamu mau DM Dimas di Instagram Dimas juga boleh banget ya. Dimas tunggu teman produa, karena kita masih akan ngobrolin soal aku muda, aku aktif.

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Masih ngobrolin episode-nya The Catch Up Club yang judulnya Aku Muda Aku Aktif nih teman Fredua. Tadi kita sempat bahas kalau aktif itu bukan berarti jadwal kita harus penuh terus ya. Nah sekarang Dimas pengen ngajak kalian tuh open minded nih dari sisi yang lain teman Fredua. Pernah gak sih kamu tuh tiba-tiba pengen ikut sesuatu gitu cuma karena semua orang tuh lagi ngelakuin itu? Contohnya nonton podcast. Podcastnya di Kecap Club ini kan lagi viral ya di media sosial teman Fredua, di YouTube gitu ya. Terus banyak orang berbondong-bondong nih, khususnya anak-anak muda, perempuan gitu ya, yang relate banget sama isi obrolannya si Via, Priscil, sama Ivy ini teman Fredua. Akhirnya mereka tuh ngikutin semua hal-hal yang mereka bahas, mulai dari cara ngomongnya, terus clickbait-clickbait yang jadi punchline-nya masing-masing personil gitu ya. Atau misalnya kita coba ke aktivitas lain gitu ya, bersepeda gitu. Misalnya teman-teman kamu lagi sepedaan, terus kita akhirnya daftar ikut sepedaan juga. Terus besok ada yang main padel, kamu mau join juga padel gitu ya, langsung beli raket dan sebagainya. Minggu depannya ramai orang bikin konten, terus kamu akhirnya mikir, kayaknya aku juga harus mulai deh bikin konten atau jadi konten kreator. Padahal kalau dipikir-pikir lagi teman Pro2, belum tentu itu tuh benar-benar yang kita suka dan yang kita passionin gitu. Banyak ya hal-hal yang kita mau itu cuma sekedar FOMO teman Pro2. Bisa jadi itu tuh cuma takut ketinggalan aja, takut dianggap kurang update, atau takut ngerasa jalan kita tuh lebih lambat dibandingkan orang lain, kudet gitu ya. Kalau menurut Dimas, ini menarik banget nih. Dari obrolan The Kecap Club, mereka tuh ngingetin kalau jadi aktif itu bukan berarti harus ikut semua tren. Nih ya, ini harus di-underline sama-sama teman Pro2. Kalau kamu mau keren, terus mau kelihatan aktif gitu, bukan berarti kamu tuh harus ikut semua tren. Padel, badminton, raket, sepatu roda ya, atau bahkan ngopi teman Pro2, padahal kamu asam lambung. Justru yang lebih penting adalah berani memilih gitu, right to choose. Memilih aktivitas yang memang bikin kita tuh upgrade, berkembang gitu ya. Bukan cuma sekedar bilang, aku juga ikut ini kok gitu teman Pro2. Karena kalau misalnya hidup kita tuh terus dikendalikan sama rasa FOMO, capeknya tuh double teman Pro2. Mungkin ya Dimas bisa bilang kayak gini tuh karena Dimas lahir duluan dibanding kamu-kamu semua. Capek ngikutin orang lain pernah gitu. Kalau misalnya kamu pernah dijudge atau pernah dibilangin, ngapain sih kamu ngikutin orang lain terus? Apa enggak langsung ketampar gitu ya teman Pro2 ya? Jadi nanti malah comparing yourself with the others teman Pro2, karena achievement enggak kamu dapetin dari apa yang kamu ikutin, tren-tren yang kamu ikutin itu. Makanya pagi ini Dimas lempar ke kamu semua. Kamu pernah gak sih ikut satu tren, terus beberapa minggu kemudian kamu tuh sadar kayak ternyata ini bukan aku banget gitu. Boleh banget ceritain pengalamannya yuk gitu teman Pro2. Kalau Dimas ya, kalau ditanya hal apa nih ya yang ternyata bukan Dimas banget, itu adalah apa ya, nanti deh Dimas pikir-pikir dulu ya, sambil nunggu cerita kamu juga ya teman Pro2. Pokoknya Dimas juga akan nungguin kamu menjawab pertanyaan Dimas yang satu.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa dipercaya.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Masih bersama Dimas, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih seru-seruan ngobrolin soal episode Aku Muda Aku Aktif nih dari podcastnya The Ketchup Club, The Ketchup Club, The Ketchup Club. Ada satu hal yang menurut Dimas tuh penting banget juga untuk kita bahas di pagi hari ini gitu. Kapan nih terakhir kali kamu rebahan tanpa merasa bersalah gitu? Pasti kita kalau rebahan tuh gak pernah ngerasa bersalah ya teman Pro 2. Karena memang rebahan itu adalah satu, apa ya, satu bentuk ya, refleksi paling nyaman banget untuk tubuh kita gitu. Setelah kita kerja, setelah kita ngelakuin aktivitas kita di weekend ini, rebahan gitu ya, tanpa ngebuka handphone ya, miring kanan, miring kiri, wah nikmat banget gitu ya. Kayaknya kalau misalnya sekarang kita hidup di zaman yang serba cepat ini, serba teknologi, itu agak aneh ya. Lagi sebentar, kita pasti langsung kepikiran, orang lain udah ngapain ya, di medsos ada berita apa ya, buka medsos, lihat teman lagi kerja, ada yang olahraga. Akhirnya niat istirahat kita berubah jadi overthinking teman Pro 2. Padahal tubuh kita juga punya hak nih untuk berhenti sejenak ya kan. Sama kayak handphone yang kalau misalnya dipakai terus ya pasti baterainya habis dong ya kan. That's why kita sering lupa juga ngecharge diri kita sendiri teman Pro 2. Dan menurut Dimas ini yang mulai dipahamin sama banyak anak muda sekarang nih, kayak menjadi aktif itu bukan berarti harus lari terus, harus sepedaan terus. Justru kita tuh tahu kapan harus berhenti, kapan harus ngambil nafas. Biasanya tuh kalau misalnya udah tahu kapan, kita bisa melangkah jauh lebih baik teman Pro 2. Karena ya kita tuh gak boleh memaksakan diri kita sampai benar-benar habis nih tenaga kita. Kalau misalnya akhir pekan kayak gini, kamu memilih untuk rebahan silakan. Kamu memilih untuk healing silakan gitu. Jangan sampai kamu overthinking ya. Boleh jalan santai kah, baca buku kah, ngobrol sama keluarga di rumah kah, nikmatin kopi kamu tanpa buru-buru gitu. Jangan langsung rasa malas. Bisa jadi itu justru investasi supaya minggu depan kamu tuh bisa balik lagi dengan energi yang penuh. Ya gak sih teman Pro 2 ya. Kalau recharge itu biasanya kan kita dengan, biasanya kalau recharge itu biasanya dengan healing gitu. Tapi gak ada salahnya kalau di waktu weekend ini kita recharge diri kita dengan rebahan. Ya gak sih teman Pro 2? Karena menjadi muda dan aktif itu sebuah keharusan ya. Tapi istirahat atau recharge diri itu adalah sebuah keharusan juga gitu. Jadi di balancing ya teman Pro 2, jangan sampai kamu go on, go on, go on terus tanpa istirahat yang bagus.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Teman berdua, akhirnya kita sampai di penghujung obrolan kita di jam 7 pagi ini ya. Kalau boleh jujur, ada satu kalimat yang terus kepikiran nih setelah nonton episode Aku Muda, Aku Aktifnya dari The Ketchup Club, teman berdua. Ternyata jadi muda itu bukan satu kompetisi ya, bukan satu perlombaan, teman berdua. Ini keren banget deh. Jadi kita nggak harus punya pencapaian yang sama, nggak harus berjalan di kecepatan yang sama orang lain gitu. Apalagi ngikutin semua tren yang lagi rame di media sosial. Karena memang hidup setiap orang itu punya garis waktunya masing-masing. Ya, setuju ya. Mungkin hari ini ada yang sedang ngejar karirnya, ya kan? Ada yang lagi fokus kuliah, ya kan? Biar cepat-cepat selesai S1-nya. Atau ada yang baru berani mulai usaha kecil-kecilan. Ada yang lagi fokus ngejar lomba tingkat nasional, bahkan internasional. Bahkan ada juga yang sekarang nih lagi belajar berdamai dengan dirinya sendiri. Waduh, tahu nggak? Teman berdua, itu semua sama berharganya kok. Karena jadi aktif itu bukan berarti harus selalu kelihatan sibuk gitu ya. Aktif itu adalah ketika kita tuh terus bergerak sekecil apapun langkahnya menuju versi yang lebih baik dari kemarin dan punya value dan punya tujuan yang jelas, teman berdua. Jadi kalau misalnya pagi ini kamu ngerasa perjalanan kamu masih stuck, masih slow, ya nggak apa-apa. Jangan buru-buru ngebandingin hidup kamu sama orang lain gitu. Yang penting jangan stop, jangan pernah berhenti untuk ngelangkah. Karena pertumbuhan itu ya, dia tuh increasing, dia tuh akan naik secara stagnan perlahan. Perlahan gitu naik ke atas gitu ya. Dan kalau misalnya kita bicara tentang kehidupan kita yang terus tumbuh, itu bukan soal siapa yang paling cepat sampai ke atas sana ya teman berdua, tapi siapa yang tetap konsisten berjalan. Nah teman berdua, kalau misalnya hari ini kamu benar-benar bertumbuh, kira-kira harus ngasih reward gak sih untuk diri kamu sendiri? Iya dong, karena aktif, bertumbuh, berproses itu memang ada jeda waktu istirahatnya. Kita harus merefresh, merecharge diri kita sendiri supaya gak terlalu nge-push apa yang kita pikirin, apa yang kita lakuin gitu teman berdua. Dan semoga apapun yang Dimas bicarain tentang Aku Muda, Aku Aktif ini di jam 7 ke jam 8 pagi bisa memberikan motivasi dan juga insight yang bagus untuk kamu semua. Ingat teman berdua, kita tuh muda, kita juga harus aktif ya. Jangan sampai mager. Tolong jangan mager ya, apalagi ini hari Sabtu teman berdua ya. Dimas juga sebentar lagi mau jalan-jalan sebentar nih menikmati ya cahaya matahari yang luar biasa ini. Ini masih kedinginan di ruang studio Pro2 ini. So, jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro2 Kendari. Karena di jam 8 nanti Dimas juga akan buka topik yang asik banget untuk kita bahas. Stay tune teman Pro2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek